0: dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
1: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
0: Jam berapa tadi Mas?
1: Jam sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
0: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
2: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
3: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
5: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
6: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
4: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRPO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
7: Laporan khusus.
5: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
10: ada tsunami ya,
9: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
11: Dengan ada bencana ini kota 3 aman nggak Pak?
9: Aman.
12: Ya. Aman tuh gimana Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
12: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
5: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
13: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
7: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh Presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya. Untuk langkah yang diambil oleh Presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan.

0: Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
1: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani, memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu

0: adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual-seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
7: Iklan layanan masyarakat. Semangat pagi!
8: Dari 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Semangat pagi lanjut terus, masih ada Mita sampai jam 9 nanti. Jadi untuk kamu yang masih pengen nikmati lagu-lagu terbaru pop Indonesia dan juga pop manca, silakan aja bisa gabung ya di 0882-135-135 untuk WhatsApp-nya. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh di 366-889. Selamat pagi, apa kabarnya? Mak Jawa, ada Kak Yuni juga. Selamat pagi Kak Asi, ada Kak Painokuto. Selamat pagi Kak Mujiono Lamsel, Lamsel, Lampung Selatan. Selamat pagi, semangat beraktivitas di hari ini. Pagi juga buat Zeta. Ada Kak Ipi juga, thank you gabung barengnya. Kak Prasetya, selamat pagi juga. Semangat beraktivitas yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sudah sampai di tempat aktivitas, selamat beraktivitas. Semoga hari ini dilancarkan ya, tidak ada kurang suatu apapun deh. Selamat pagi juga Kak Lastri yang ada di Yogyakarta, Kak Teddy Susilo, Kak Amran GR. Selamat pagi juga. Selamat hari Selasa ya Kak Harahap. Semoga banyak harapan yang tentu saja bisa kita raih dengan usaha dan juga kerja keras. satu lagi jangan lupakan untuk berdoa kan. Kak Jun si pagi Kak Gusti Santika. Apa kabar Kak Dika? Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Waalaikumsalam, pagi juga. Sehat selalu juga untuk Kak Ipi ya. Thank you udah gabung di TikTok live-nya Mita pagi ini. Thank you Kak Dika, berkah barokah selalu. Jangan udah kasih like-nya. Kak Prasetyo, selamat pagi Temanggung, ikutan gabung Mbak. Oke. Silakan salam-salamnya buat siapa, lagunya juga apa, boleh banget ya. Pagi ini lumayan dingin gak sih di Temanggung? Magelang itu lumayan dingin. Apalagi di dalam sini ya. Tambah kasih AC, aduh dingin banget. Kak Ipi, okay. Semangat beraktivitas. Lagi kedinginan nih Kak Lastri. Jadi Mita berukut gitu ya, masih pakai jaket ya. Kak Widianto juga selamat pagi. Temanggung apalagi dingin banget loh Mbak. Ya Kak Suhartini pagi. Asal hati kita tetap hangat ya, tidak dingin ya kan. Baiklah, kita akan ketemu dengan lagu Ruang Baru ya. Lagu Ruang Baru dari Barsena Bestandi ini bercerita tentang perasaan rindu yang mendalam terhadap seseorang yang telah pergi atau terpisah, serta keyakinan dan harapan bahwa akan ada pertemuan kembali di dimensi atau di ruang baru.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Engkau tidak bisa merubah keadaan kemarin, namun engkau bisa menetapkan jalannya esok. Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Segar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, para kepala sekolah rakyat diminta untuk melakukan pengawasan secara ekstra terhadap kondisi sekolah. Mulai dari aspek keberhasilan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga pengelolaan administrasi dan juga keuangan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan, khusus bagi sekolah yang telah menempati gedung permanen, kepala sekolah diminta untuk tidak menyerahkan urusan perawatan hanya kepada petugas tertentu. Menurutnya, guru, tenaga kependidikan, petugas keamanan, petugas kebersihan, hingga seluruh warga sekolah perlu dilibatkan untuk menjaga fasilitas bersama. Ia menegaskan bahwa kebiasaan merawat sekolah bisa dimulai dari hal sederhana. Pada tahap awal, kepala sekolah dapat mengecek toilet siswa minimal 2 kali sehari, baik di asrama maupun area sekolah. Selain itu, pengawasan juga berlaku terhadap pemasangan berbagai fasilitas tambahan di gedung permanen. Ia pun meminta laporan dapat disampaikan tepat waktu dengan dokumen pendukung yang lengkap, serta mengingatkan kepala sekolah untuk menjadi contoh bagi seluruh jajarannya. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan layanan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

pagi dan semoga kita semua diberi kesehatan lahir dan batin ya sahabat pendengar ya. Oke, Mita akan sampaikan info perakiraan cuaca pagi hari ini ya, tanggal 8 September 2026 di hari Selasa. Kita awali dari Magelang sahabat pendengar. Magelang berawan, suhu di kisaran 20 hingga 28 derajat Celcius. Suhu di kisaran 63 hingga 96%. Kemudian kita akan beralih ke Temanggung. Oke. Temanggung cerah, suhu 18 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 57 hingga 98%. Kemudian kita akan menuju ke Wonosobo ya sahabat pendengar ya. Wonosobo berawan, suhu 18 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan udara 74 hingga 99%. Sementara juga nih di Purworejo. Iya. Purworejo berawan, Kebumen juga berawan, suhu di kisaran 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian daerah Jawa Tengah sekitarnya ada Kendal juga cerah. Oke, Semarang cerah, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 84%. Demak juga cukup cerah, suhu 26 hingga 36 derajat Celcius. Wow, lumayan panas ya. Oke, untuk Surakarta cerah, suhu di kisaran 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 39 hingga 81%. Salatiga berawan, suhu 20 hingga 27%. Pekalongan juga cerah, 27 hingga 33 derajat Celcius. Oke, semangat sehat deh untuk kita semuanya. Iya, jaga kesehatan. Barangkali kalau kepanasan kita memang harus ya melindungi diri kita dengan pakaian yang pas. Kalau dingin pun juga begitu, menggunakan jaket gitu ya, seperti Mita pagi hari ini juga berjaket, bersweater ya. Baiklah, yang udah nungguin lagu milik Leto, ini dia, Sebening Senja. Kak Iwan ditunggu lagunya, Kak Iswah Yuskai dan teman-teman.

sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus membentuk karakter dan tata krama siswa. Nah, hal itu disampaikan Damar saat memberikan sambutan dalam kegiatan Pawiyatan Panatacara Twin Pamedar Sabda Bergada tahun 2026 ya, di Aula Cendekia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Magelang Senin kemarin. Nah, Damar menilai guru memiliki posisi penting karena menjadi teladan yang setiap hari dilihat dan didengar siswa. Dari sikap, kemudian cara berbicara dan perilaku guru dapat menjadi contoh langsung bagi siswa dalam menerapkan unggah-ungguh dan menghargai orang lain. Karena itu, ia meminta pengetahuan yang diperoleh para guru melalui pawiyatan tidak berhenti sebagai keterampilan pribadi saja, tetapi juga diterapkan di sekolah dan diteruskan kepada para siswa. Selain itu, siswa juga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi perkembangan zaman, namun tetap dibekali tata krama dan budi pekerti. Kepala Disdikbud Kota Magelang Nurwiono Slamet Santoso menyampaikan bahwa kegiatan pembekalan ini diikuti oleh 82 peserta yang terdiri dari guru-guru jenjang SD dan SMP di Kota Magelang. Melalui pelatihan tersebut, para guru tidak hanya dibekali keahlian sebagai pembawa acara berbahasa Jawa saja, melainkan juga disiapkan menjadi duta kebudayaan di sekolah masing-masing. Baik, yuk kita cintai budaya kita, yang tentu saja sudah ada ya sejak zaman dulu kala, ya kan, nenek moyang kita ada ya. Yuk, mari sama-sama kita lestarikan. Baik, lagu yang akan kita dengerin kali ini Yovi and Uno ya, sahabat pendengar. Tadi yang udah di request juga sama Kak Iwan, ada Kak Ferdian, selamat pagi juga, terima kasih yang ada di Solo. Kak Azam juga, selamat pagi, salam sejahtera. Ada Mama Nurul yang ada di Sulawesi Barat, selamat pagi, sehat selalu ya Mama ya. Kak Igusti juga ya, selamat pagi yang ada di Jember. Ya, GPL gak pakai lama, yuk langsung kita nikmati lagu Indah Ku Ingat Dirimu dari Yovie

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Horatius, seorang kesatria terkenal dari bangsa Romawi kuno, pernah mengatakan, "Pertimbangkanlah masak-masak apa yang hendak Anda katakan tentang orang lain dan kepada siapa Anda hendak mengatakannya."
1: Insan edukasi. Kata-kata bisa jadi adalah cerminan isi hati dan pikiran. Tapi bukan berarti kita harus menyampaikan sebuah pemikiran atau perasaan menuruti suasana hati kita. Ada kalanya kita harus belajar memendam perasaan dan bertutur kata dengan baik. Berbicara dan berkata yang baik adalah salah satu cara kita menghormati orang lain. Bahasa yang baik menunjukkan penghargaan kita pada seseorang, sekaligus memberikan kesan yang baik pula pada diri kita. Kita tahu bahwa nikmat berbicara ini akan menjadi kenikmatan yang hakiki apabila digunakan untuk membicarakan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan keselamatan. Dan sebaliknya, apabila digunakan untuk perkara yang merusak, tentu hal ini justru akan menjadi musibah bagi pemiliknya. Nah, insan edukasi, apakah kita termasuk orang yang memperhatikan etika dan tata krama, ataukah selalu menuruti apa kata hati kita? Saat senang kita bermanis kata, tapi saat kusut kita menumpahkan kata-kata dengan seenaknya.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat pemerintah mengganti nama dan kemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP menjadi beras kita sebagai identitas baru. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, sebagaimana dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pergantian nama dan kemasan disepakati dalam rapat koordinasi terbatas pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah antara Menko Pangan bersama Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman. Adapun kemasan beras kita kini menggunakan warna baru yang telah disepakati bersama sebagai identitas produk beras pemerintah. Ia mengungkapkan pemerintah menjadwalkan peluncuran resmi kemasan baru beras kita pada 20 Oktober 2026 mendatang bersamaan dengan 3 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap perubahan nama dan kemasan tersebut semakin memudahkan masyarakat mengenali beras pemerintah sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia. Sahabat simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah, yeay.
3: Dia mau kemana? Pulang.
2: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
3: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
3: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

aktivitas sobat pendengar yang sudah mulai sibuk dengan tugas-tugas rutin di hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Tuti Haryanti. Mohon maaf ini lagunya ternyata kok kosong besok ya. Diganti dengan Tulus Teh Hijau boleh ya. Waalaikumsalam Bu Tuti, sehat selalu. Salam sehat berkah barokah buat Mita, rezeki lancar, bahagia selalu. Amin, doa yang sama. Kirimnya buat Mbak Murni, juga buat Bunda Eti, buat Bu Riono, Bu Inak Wahyu, Mama Vega, Bu Sadowo, Mbak Erni, Mbak Erna Dwi, juga untuk Lembayung, Pak Royanto, Pak Priyanto, Pak Tarmono, dan semua keluarga besar pendengar Magelang FM. Okay. Pagi juga Bapak E. Alda yang ada di Boyolali. Salam-salam buat warga semuanya yang ada di Boyolali, buat anak-anak juga tercinta. Semoga lancar, sehat selalu, selamat beraktivitas. Buat Mita juga ya, lancar, sehat, amin ya Rabbal Alamin. Terpantau Boyolali cerah ceria, oh alhamdulillah kalau begitu. Ya, sahabat pendengar, tetap menyatu di 103,5 Magelang FM. Jam 9 nanti bisa ketemu dengan adik-adik TK dari TK Masitoh ya, yang akan siaran menyanyi belajar bersama di Ceria Mutiaraku. Oke lah kalau begitu, Bunda Tari juga terima kasih kebersamaannya. Ada Kak Mila juga, Kak Bambang, yo sehat selalu semuanya. Terima kasih. Lagu paling akhir ada Tulus dengan Teh Hijau. Besok ya, semangat selalu. Wassalamualaikum, bye-bye.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
1: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pendengar. Bertemu dengan salah saya di pagi hari ini, hari Selasa, 8 September 2026, dalam program Ceria Mutiaraku. Luar biasa ya. Dan tentunya hari ini Salsa tidak sendirian di studio, sudah hadir bersama dengan Salsa ya, ada adik-adik dari RA Masyitoh 1 dari kelas A dan kelas B, ada 18 anak. Selamat pagi adik-adik.
2: Selamat pagi kakak.
1: Oke, ini cantik dan ganteng-ganteng ya. Sudah pakai batik, ya pakai batik lurik. Wah, luar biasa. Dan tentunya adik-adik tidak sendirian. Sudah ada ibu guru yang cantik jelita. Masya Allah, ini sudah apa nih, mau mendampingi adik-adik ya untuk belajar bersama di Radio Magelang FM. Ada Ibu Hadiyati Arifah, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah. Kemudian juga ada Ibu Sri Rahayuningsih, Sarjana Ekonomi, Wali Kelas Kelompok A. Dan juga Ibu Sri Suciasih, Sarjana Hukum, Wali Kelas Kelompok B. Baik, luar biasa. Dan sahabat ringan, tentunya Anda bisa saksikan ya untuk pembelajaran ini adik-adik ya, untuk belajar kemudian juga bermain-main bersama di Radio Magelang FM melalui channel YouTube Radio Magelang FM, juga melalui sosial media dari Radio Magelang FM ya. Baik, monggo silakan Ibu untuk didampingi adik-adik. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah, terima kasih. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, berjumpa lagi dengan kami dari RA Masyitoh 1 Kota Magelang yang beralamat di Gang Mawar 705A RT 5 RW 10 Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang 56121. Akan belajar dan bernyanyi bersama dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Selamat mendengarkan. Baiklah, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Selamat Selamat Pagi. Teman-teman sudah siap?
3: Siap.
2: Oke. Ya, 1 2 3. Selamat

0: Magelang FM.
1: Wow, keren sekali teman-teman. Hai, halo teman-teman yang ada di studio dan para sahabat pendengar dimanapun berada. Sebelum mulai, Bu Diva akan cek semangatnya dulu. Coba tepuk semangat. Semangat. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar teman-teman semua muslimah hari ini? Alhamdulillah, penuh semangat, luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Anak RA,
2: Abita.
1: Anak RA,
2: Abita.
1: Salam Abita.
2: Abita, merah putih.
1: Oke, bagus sekali. Teman-teman, sebelumnya kita akan bernyanyi dulu sebelum berdoa ya. Yuk, tepuk.

Bismillahirrahmanirrahim. Dua kalimat syahadat, asyhadu.

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

0: Amin. Ya, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan acara pada pagi hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan dengan nyanyi Assalamualaikum. Sudah siap teman-teman?
1: Ya.

0: Nah, pinter sekali. Tepuk teman tangan teman-teman semua. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan lagu Yen Esok. Apakah sudah hafal semua teman-teman? Oke, sudah siap teman-teman?
1: Siap.
0: Yuk, satu, dua, tiga. Yen

0: Dan wow, keren semua teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, baiklah teman-temanku semua, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
2: Dia mau kemana? Pulang.
1: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
2: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
2: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
5: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Maria Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku.
1: Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, kembali lagi kita di acara Ceria Mutiaraku bersama RA Masita 1 Kota Magelang. Teman-teman yang ada di studio, sahabat pendengar semua yang ada dimanapun, hari ini RA Masita 1 akan belajar dan bernyanyi dengan tema Aku Bangga Sebagai Bangsa Indonesia, Aku Bangga Budaya Indonesia. Akan diawali dengan lantunan surat Al-Fatihah oleh Mbak Athena, Mbak Fijer, dan bernyanyi dengan tema Aku Bangga Sebagai Bangsa Indonesia, Aku Bangga Budaya Indonesia. Akan diawali

0: Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada teman kita Mbak Athena, Mbak Fia dan Mbak Azizah yang telah melantunkan surat Al-Fatihah. Semoga akan memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Teman-teman tahu tidak? Kita tinggal di negara yang sangat indah. Namanya negara apa, teman-teman? Wow, keren, pintar sekali. Indonesia punya banyak budaya yang sangat keren dan menarik. Ada banyak tarian, lagu-lagu, pakaian adat, rumah adat, dan makanan yang khas. Wow, banyak sekali. Hari ini kita akan belajar dan bercerita tentang tema Aku Bangga Budaya Indonesia. Teman-teman juga harus bangga dengan budaya Indonesia ya. Kita bisa menunjukkan rasa bangga dengan cara mengenal dan menyukai dan menjaga serta melestarikan budaya Indonesia. Yuk teman-teman, siapkan senyum yang terbaik, siapkan semangatnya dan mari kita belajar bersama tentang budaya Indonesia. Baiklah teman-teman, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Permisi Mbak.
5: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
4: Iya Mbak, ini Mbak, saya punya usaha rumahan.

0: bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on!
1: Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, kembali lagi di acara Ceria Mutiaraku bersama RA Masita 1 Kota Magelang. Teman-teman yang ada di studio, sebelum kita mulai, dan karena baru-baru kemarin, bulan apa teman-teman? Bulan Agustus, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Baiklah, kita mau menyanyi bersama-sama dulu Hari Merdeka. Yuk yang maju, silakan untuk teman kita Mas Azlan, Mas Abi, Mas Banyu, Mas Faruk, dan Mas Raska. Ya, akan dibantu teman-teman yang di belakang untuk bernyanyi bersama menyanyikan lagu Hari Merdeka.

0: Wow, Masya Allah, Tabarakallah. Keren sekali tampilan teman-teman kita ya. Sebelum kita lanjutkan, kita mau menyanyi lagu bersama lagi. Ini juga tentang cinta tanah air, yaitu Mars Subhanul Waton. Teman-teman siap?
1: Siap.
0: Teman-teman siap?
1: Siap.
0: Mari kita mulai. 1, 2, 3. Ya lalu.

0: Wow, keren sekali. Tepuk tangan buat teman-teman kita semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Bangga ya jadi anak Indonesia. Bangga dong, soalnya Indonesia itu hebat sekali. Punya gunung, punya laut, tarian, makanan, semuanya ada. Baiklah teman-teman, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paling happy, lucu-lucu toh no.
2: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting ini kan anake meneng, boto nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
5: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
4: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
4: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
5: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
6: Dengan hemat listrik,
5: hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
9: Udara untuk semua usia.
10: Ceria mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on!
0: Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dan teman-teman yang ada di studio, masih semangat? Halo? Teman-teman masih semangat? Oke, baiklah. Teman-teman, tahu nggak? Rasulullah itu juga cinta sama negaranya loh. Nah, Nabi Muhammad SAW cinta dengan kota Makkah. Nah, kita juga harus cinta dengan negara kita. Negara apa, teman-teman?
11: Indonesia.
0: Hebat semua. Caranya bagaimana? Dengan cara menjaga kebersihan, menghormati teman-teman yang berbeda agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus melestarikan budaya Indonesia. Rasulullah pernah bersabda, siapa ini yang mau maju ya membacakan hadis tentang cinta negara? Silakan untuk Mbak Ines, Mbak Kinan, Mbak Freya untuk maju ke depan. Ya, silakan. Mbak Ines.
12: Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis cinta tanah air. Hubul watominal iman. Cinta tanah ucap salam.

0: wabarakatuh.
1: Masya Allah, tabarakallah. Ya, tepuk tangannya mana buat teman kita Mbak Ines dan Mbak Freya yang sudah membacakan hadis tentang cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu tepuk bendera ya teman-teman. Yang akan maju ke depan teman kita adalah Mas Agasa, Mas Nino, Mas Alka, Mas Gibran, dan Mas Gala. Silakan untuk maju ke depan. Tepuk bendera.
2: Yang keras ya.
1: Tepuk bendera.
3: Tepuk bendera. Atas merah, bawah putih, bendera putih, benderaku Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Yeay, keren sekali. Itulah tadi tampilan dari teman-teman kita. Tepuk bendera. Dari tepuk bendera dibawakan oleh Mas Agasa, Mas Nino, Mas Alka, Mas Gibran, dan Mas Gala. Wow, keren sekali. Halo teman-teman. Hai. Halo. Ya. Tahu gak sih bendera negara kita berwarna apa tadi ya teman-teman? Merah putih. Merah artinya apa? Ada yang tahu tidak? Merah artinya berani. Putih artinya apa ya teman-teman? Suci. Baiklah teman-teman, pinter sekali. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
4: Muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
5: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
4: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
4: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
5: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
6: Dengan hemat listrik,
5: hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Bro, apa kabar?
9: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
8: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
9: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
8: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
9: Oh gitu.
8: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
9: Tapi apa aja manfaatnya?
8: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
9: Oh iya ya.
8: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
9: Oh iya iya.
8: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
9: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
8: Yoi, Mas.
10: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku.
1: Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dan teman-teman di studio, bagaimana masih semangat ya? Halo. Hai, yuk kita mau tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat dua. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Wow, keren sekali. Tepuk semangat yang sangat membakar semangat kita pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang Bu Guru punya kuis tebak-tebakan. Yuk, nanti siapa yang bisa menjawab mendapatkan bintang? Sudah siap teman-teman? Sudah siap teman-teman? Oke. Tarian dari Jawa Tengah yang membawa kipas, namanya tari apa? Srimpi. Oh keren, Masya Allah, tabarakallah. Tari Srimpi, pinter sekali. Sekarang pertanyaan yang nomor 2. Rumah ada dari Jawa Tengah, rumah apa teman-teman?
2: Joglo.
1: Joglo, Masya Allah, keren semua. Pertanyaan yang ketiga, makanan khas dari Yogyakarta apa teman-teman? Gudeg. Masya Allah, siapa yang suka makan gudeg? Oh pinter. Gudeg itu makanan khas dari Yogyakarta. Ya oke. Teman-teman, oke teman Soli dan Solia siap ya. Indonesia punya 34 provinsi, 700 bahasa dan ribuan budaya. Keren ya. Makanya kita harus menjaga teman-teman. Jangan pak malu kita memakai batik. Jangan lupa juga kita menghafalkan lagu-lagu daerah. Baiklah teman-teman, biar makin cinta budaya Indonesia, kita akan menyanyikan lagu daerah. Gimana teman-teman, siap?
2: Siap.
1: Oke. Pilih mana ya? Yang gampang aja ya. Yuk, silakan untuk Mas Agasa, Mas Gibran, Mas Nino, dan Mas Atar untuk maju membawakan lagu Gundul-Gundul Pacul. Silakan. Ya. Api, Ibu. Duduk yang baik ya. Faruk sama Abi. Yuk kembali ke tempat. Rapi-rapian. Atar, Mas Atar.

0: datang.
1: Ya, tepuk tangan buat teman-teman kita. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Terima kasih teman-teman yang hebat semua sudah menyanyikan lagu Gundul Gundul Pacul. Oke, untuk lagu yang berikutnya adalah Cublak Cublak Suweng yang akan dinyanyikan oleh Mbak Ines, Mbak Aziza, Mbak Athena, Mbak Freya dan Mbak Via. Silakan untuk maju ke depan teman-teman. Abi, Abi sama Raska yang baik. Mbak Ines, geser sana. Ya. Azlan, Azlan, Azlan. Alka. Yuk, yang keras.
2: 1, 2, 3.

0: Sirpong dele kopong. Allah, keren sekali. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah tampil membawakan lagu Cubla-Cubla Suweng. Bagaimana para sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berada dimanapun, dan teman-teman di studio masih semangat? Oke, mari kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi. Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan. Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yo, Imas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: ceria mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria mutiaraku. Come on.
1: Sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, masih bersama kita di acara Ceria Mutiaraku bersama RA Masita 1 Kota Magelang yang beralamatkan di Gang Mawar 705A RT 5 RW 10 Cacaban Kota Magelang. Baiklah teman-temanku, ya, untuk segmen yang sekarang ini adalah segmen terakhir. Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Bisa teman-teman?
2: Bisa.
1: Ya, oke, yuk. 1 2 3.

0: Kencang sekali suaranya, Masya Allah. Hai teman-teman, kita harus cinta produk Indonesia. Seperti apa contohnya? Jajanan pasar dengan membeli getuk. Siapa yang suka makan getuk? Ada yang suka makan getuk, teman-teman? Iya. Getuk itu terbuat dari apa, teman-teman? Dari ketela. Pinter sekali. Kita juga harus menjaga persatuan, berteman dengan siapa saja, tidak memilih-milih. Itu agamanya apa? Itu dari mana? Sukunya apa? Jangan memilih-milih. Lestarikan budaya dengan belajar menari, belajar alat musik, belajar lagu-lagu daerah dan lagu nasional. Oke, kita mau berdoa untuk bangsa kita. Teman-teman siap?
1: Siap.
0: Ya, baiklah. Angkat tangannya, kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa untuk bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, jadikanlah Indonesia negeri yang aman, damai dan berkah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang solih-solihah, cinta tanah air. Jaga para pemimpin kami, jaga para guru-guru kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, waktu kita sudah hampir habis. Jangan lupa ya, aku anak Indonesia, aku cinta budaya Indonesia. Sebelum kita pamit, marilah kita berdoa bersama dulu. Yuk. Doa selesai belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnas tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnas tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar tanpa benar sehingga kami dapat mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang salah tanpa salah sehingga kami dapat menjauhinya. Doa kedua orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah, kegiatan pagi ini berjalan dengan lancar. Mari kita mau menyanyi dulu teman-teman. Siap ya. 1, 2, 3. Selamat.

0: Magelang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lambaikan tangannya, dadah. Selamat siang semuanya, terima kasih.
1: Oke, baik, luar biasa ya. Adik-adik dari RA Masyita 1 Kota Magelang, terima kasih sahabat pendengar yang sudah menyaksikan ya. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar, bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Selasa 8 September 2026, ya. Masih pagi ini sahabat pendengar. Semoga Anda selalu happy ya, selalu bahagia, dan tanpa terkecuali kita bisa kembali menghirup udara yang segar, bisa kembali beraktivitas tentunya di pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, mungkin saat ini lagi di tempat kerja atau sedang di rumah ya, melakukan beberapa pekerjaan sembari mendengarkan inspirasi keluarga di hari ini ya. Selasa akan temani dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Buat saudara yang pengen gabung, juga pengen saling menyapa, boleh banget ke 0882 135 135 ya. Atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Baik sahabat dengar, menemani sahabat dengar semua sampai nanti tuntas di jam 12 siang tentunya ya. Sebelum kita masuk ke lagu yang bakalan saya hadirkan untuk memulai perjumpaan kita di Inspirasi Keluarga ini, satu quotes ya, menarik banget. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat ya, tapi siapa yang terus melangkah tanpa menyerah. Apakah kita salah satunya? Semoga kita menjadi salah satunya ya, yang terus melangkah tanpa menyerah tentunya, dan tanpa mengeluh. Oke deh, selamat mendengar, menemani kita ya, tentunya biar lebih semangat dalam menjalani hari. Kita harus selalu mencintai apapun itu, termasuk mencintai pekerjaan kita. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Gelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
2: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah,
3: Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

Mutiara karya Qing Hai, suhu dari Cina. Yang Maha Kuasa menempatkan kita di mana saja, dan hal itu pasti merupakan yang terbaik, dan kita harus puas atas penempatannya. Yang Maha Kuasa menempatkan kita di mana saja, dan hal itu pasti merupakan yang terbaik, dan kita harus puas.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Sahabat Peninger, gak hanya pekerja kantoran saja ya yang bisa burn out. Burnout ini juga bisa dirasakan oleh ibu rumah tangga. Nah, saudengar, apa sih itu burnout itu ya? Ini adalah kelelahan fisik, terus emosional dan juga mental yang ekstrim ya akibat stres dalam mengurus rumah tangga. Dan ternyata ibu rumah tangga itu memang bisa juga merasa burnout ini. Dan bahkan beberapa orang mungkin memang masih menyepelekan yang namanya tugas ibu rumah tangga ya. Padahal mengurus rumah ditambah dengan mengurus keluarga itu bukan suatu pekerjaan yang mudah ya. Bahkan tidak semua orang tuh ternyata sanggup untuk melakukannya. Dan burnout pada ibu rumah tangga ini bisa membuat ibu merasa tidak efektif atau juga bisa kurang percaya diri sebagai orang tua. Dan bahkan ibu ini juga bisa mengalami kerenggangan hubungan bahkan dengan anak-anak. Nah, penyebabnya itu macam-macam ya saudengar. Dan tentunya ini burnout pada ibu rumah tangga ini bisa disebut juga mommy burnout. Ini biasa digunakan untuk wanita-wanita karir yang sudah jadi ibu ya. Nah, ini hari ini hal ini juga bisa terjadi kalau ibu itu sudah memaksimalkan kapasitasnya untuk memberikan dukungan baik secara fisik, mental, atau emosional kepada sang anak. Tapi ibu tidak juga merasa cukup baik sebagai orang tua. Tanda-tandanya nih ya saudengar, gejala awal burnout pada ibu rumah tangga yang paling umum itu adalah pertama, kelelahan ekstrim baik mental maupun fisiknya. Terus juga mudah marah tentu sahabat pendengar. Selain itu juga merasa terkuras secara emosional, kadang juga merasa terputus ataupun terisolasi dari orang lain, termasuk anak sendiri begitu ya. Perasaan bersalah jadi orang tua atau merasa tidak menjadi orang tua yang baik itu juga bisa menjadi salah satu gejala awal merasa ataupun gejala awal burnout pada ibu rumah tangga. Nah, gimana caranya untuk mengatasinya nanti kita akan bahas ya. Tapi Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung. Ada Bu Erna Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Salsa. Salamnya untuk Mbak Nadine, Mama Hesti, Bunda Eti, terus juga buat Bu Sadawa, Pak Iwan, Pak Herman, buat Bu Riono, Bu Murni, Mbak Hera, Mbak Utami, terus juga buat Bu Nani, Bu Asna, dan semuanya aja ya, grup My Family. Dan juga buat semua pendengar Radio Magelang FM aja. Lagunya dari Paramita Rusadi nanti bakalan Salsa hadirkan tentu menemani kita ya di menit ke-29 lepas dari jam 10 pagi. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, tentunya kita akan bahas hal-hal yang sangat urgent dan juga bermanfaat untuk kita semua. Tetap bersama di 103,5.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disduk Capil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disduk Capil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
7: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
8: Selamat pagi, Sobat Pendengar. Selesai akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang ya. Baik, dari tiga pasar besar yang ada di Kota Magelang, yaitu Pasar Jawinangun, Kebonpolo, dan Gotong Royong. Terupdate hari ini, hari Selasa 8 September 2026, di mana informasi ini bekerja sama dengan DPP KUM Kota Magelang. Baik, untuk komoditas beras. Beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp15.200, Kebonpolo Rp14.800, dan Gotong Royong Rp15.000. Jenis CR64 per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp14.800, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp15.000. Kemudian untuk beras medium jenis IR64 per kilogramnya di Pasar Jawinangun, Kebonpolo, dan Gotong Royong Rp13.500. Kemudian untuk beras C4 per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp14.000. Sedangkan Kebonpolo Rp13.500. Untuk beras SPHP per kilogramnya di ketiga pasar Rp12.500. Selanjutnya, untuk gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebonpolo Rp17.500, sedangkan Gotong Royong Rp17.000. Gula pasir kristal, gula kemasan maksud kami, gulaku per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp18.500, sedangkan untuk Kebonpolo dan juga Gotong Royong seharga Rp18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp21.000, sedangkan Kebonpolo Rp20.000. Minyak goreng premium kemasan botol per liternya di Pasar Jawinangun Rp22.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong seharga Rp21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar Rp15.700. Untuk daging, daging paha depan per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp130.000, sedangkan Kebonpolo Rp135.000. Daging paha belakang per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp135.000, sedangkan Kebonpolo Rp140.000. Daging tetelan per kilogramnya di ketiga pasar Rp80.000, sendung lamur per kilogramnya di ketiga pasar Rp100.000, daging ayam ras per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp43.000, sedangkan Kebonpolo Rp41.000. Daging ayam kampung per ekornya di pasar Jawinangun Rp90.000 maksud kami, sedangkan untuk pasar Kebonpolo dan juga Gotong Royong Rp100.000. Selanjutnya untuk telur ayam ras per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp24.000, sedangkan Kebonpolo Rp25.000. Untuk telur ayam kampung per 17 butir di pasar Jawinangun dan Kebonpolo Rp42.500, sedangkan Gotong Royong Rp43.350. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di Radio Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Trut.
3: Abang sih kak.
2: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
3: Tapi.
2: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
3: Tapi.
2: Gak ada tapi-tapian. Nih.
4: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
5: Indies Economy, siapa ayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
3: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
2: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
3: Oh iya, maaf.

0: untuk semua usia. Syara untuk semua usia.
1: Inspirasi keluarga. Inspirasi

Masih bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Saudara dengar, kalau tadi kita sudah membahas ya, ternyata ibu rumah tangga itu bisa loh terkena yang namanya burnout atau kelelahan fisik, mental begitu ya, karena banyak hal yang sudah dijalani begitu. Kalau kita tadi sudah bahas tentang bagaimana penyebabnya, terus apa saja gejala-gejala awalnya, lalu bagaimana sih caranya untuk mengatasi burnout pada ibu rumah tangga? Ya, soalnya stres menjadi orang tua itu adalah hal yang wajar ya. Gak hanya menjadi orang tua, kadang menjadi pekerja, menjadi siswa, pelajar, atau bahkan menjadi seorang manusia biasa pun juga bisa saja stres ya, karena banyak hal yang dilakukan. Kemudian juga dalam hidup ini juga ada sedikit batu kerikil, sandungan-sandungan, itu adalah hal yang biasa. Dan kadang stres itu bisa menjangkiti siapa saja. Nah, sahabat dengar, cara mengatasinya yang harus Anda tahu, gejala burnout itu kita harus tahu dulu gejala awalnya seperti apa. Yang pertama, minta bantuan ya. Jangan sungkan untuk meminta bantuan ketika Anda mulai kewalahan dalam mengurus rumah tangga nih, ibu-ibu. Nah, bunda-bunda bisa bicarakan dengan pasangan, kemudian juga atau bisa minta bantuan keluarga ataupun teman gitu ya. Gak ada salahnya loh kalau sahabat dengar itu apabila ada berlebih begitu ya, bisa menggunakan jasa babysitter gitu. Perlu diingat juga bahwa meminta bantuan itu tidak mengurangi nilai seorang perempuan atau seorang ibu ya, sebagai seorang ibu yang baik atau sebagai bunda yang baik begitu. Kemudian yang kedua, jangan membanding-bandingkan diri sendiri. Gak ada istilah metode paling benar ya dalam mengurus anak ataupun mengurus rumah tangga. Masing-masing ibu itu juga pastinya punya cara yang paling baik, paling cocok, paling nyaman untuk mengurus rumah tangga atau mengurus anak-anaknya begitu. Jadi jangan bandingkan diri sendiri dengan ibu-ibu yang lain atau bunda-bunda yang lain begitu ya. Kemudian yang ketiga, istirahat sejenak nih. Sama kayak pekerjaan lain, ibu rumah tangga itu juga perlu istirahat ya. Anda bisa manfaatkan waktu saat bayi, saat anak sedang istirahat, sedang tidur, untuk istirahat juga gitu ya. Biasanya ibu-ibu bilang, kalau bayinya lagi tidur ya aku juga ikut tidur. Nah, saat itulah kita juga baiknya untuk istirahat ya. Gak perlu muluk-muluk, cukup dengan tidur sejenak, minum secangkir teh anget gitu kan, itu sudah cukup untuk memulihkan rasa stres kita ya. Ayo baik, nanti kita akan lanjutkan. Tapi Salsa Mesti harus menyapa dulu sahabat pendengar yang sudah gabung ya. Selamat siang Bu Pramono di Bandongan ya. Lagunya dari Dewi Yul, nanti bakalan Salsa hadirkan. Salamnya untuk Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, terus juga buat Bu Haryani, Bu Eti, Bu Sadowo, Bu Norma, Mama Vega, Pak Iwan, dan semuanya aja. Tetap semangat, selamat bertugas, sehat selalu ya. Baik, terima kasih buat Bu Pramono yang ada di Bandongan menemani kita ya, tentunya sahabat pendengar. Dewi Yul, kau bukan dirimu.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong pemerintah agar menerapkan sistem efek jera dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis agar kualitas terjaga dan tepat sasaran pada pemenuhan gizi anak. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, sebagaimana dikutip dari laman Antara News, hari ini mengatakan setiap tahapan makan bergizi gratis memiliki titik risiko, mulai dari perencanaan menu dan bahan baku, pengadaan, pengolahan, pemasakan, pendinginan, pemorsian, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi hingga makanan dikonsumsi anak. Ia pun juga meminta agar pemerintah melakukan audit total berbasis risiko yang tidak berhenti pada dapur, tetapi mencakup seluruh rantai yang meliputi bahan baku, pengolahan, suhu, waktu, penyimpanan, kendaraan, pengemudi, jarak, distribusi, dan juga konsumsi. Pihaknya juga mendorong agar pemerintah menjadikan setiap kejadian keracunan sebagai pemicu audit otomatis. Hasil investigasi dimintanya harus menjadi dasar perbaikan dan pencegahan kasus berikutnya yang mencakup perbaikan tata kelola, pengawasan, kemudian juga standarisasi SPPG, distribusi, kompetensi SDM, sertifikasi, mekanisme pembayaran, transparansi, dan juga penegakan hukum. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sobat pendengar, kembali lagi Salsa akan hadirkan informasi seputar perkembangan harga pokok rata-rata kebutuhan yang ada di Kota Magelang. Baik, untuk kebetas susu kental merek Frisian Flake kemasan 370 gram di Pasar Joinangun dan Gotong Royong 12.700, sedangkan Kebon Polo 12.500. Tepung terigu merek Bugasari segitiga biru per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong 12.500, sedangkan Kebon Polo 12.000. Kacang kedelai eks impor per kilogramnya di Pasar Joinangun 10.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong 11.500. Tempe per kilogramnya di Pasar Joinangun 11.000, Kebon Polo 12.000 dan Gotong Royong 11.500. Cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong 35.000, sedangkan Kebon Polo 38.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong 30.000, sedangkan Kebon Polo 31.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Gotong Royong 58.000, sedangkan Kebon Polo 55.000. Cabai rawit hijau per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Kebon Polo 48.000, sedangkan Gotong Royong 50.000. Bawang merah per kilogramnya di ketiga pasar 32.000. Lalu untuk bawang putih sinco per kilogramnya di Pasar Joinangun dan Kebon Polo 30.000, sedangkan Gotong Royong 32.000. Bawang putih kating per kilogramnya di Pasar Joinangun 37.000, Kebon Polo 35.000 dan Gotong Royong 38.000. Untuk ikan laut kembung per kilogramnya di Pasar Joinangun 42.000, Kebon Polo 40.000 dan Gotong Royong 38.000. Ikan asin teri per kilogramnya di Pasar Joinangun 44.000, Kebon Polo 42.000 dan Gotong Royong 43.000. Ikan bandeng per kilogramnya di Pasar Joinangun 38.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong 36.000. Ikan tongkol per kilogramnya di ketiga pasar 35.000. Sahabat, tetap simak untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: usia. Dara untuk semua usia.
1: Inspirasi keluarga.

Baik, Sultan Inger, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Ini saatnya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda tentunya. Dan terima kasih untuk Sultan Inger yang sudah bergabung, sudah membersamai ya. Baik, Sultan Inger, terima kasih juga untuk Bu Tuti dan juga Bu Sadolo yang sudah bergabung bersama dengan Salsa. Lagunya dari Bu Tuti sudah selesai hadirkan juga. Terima kasih. Dan Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Senang banget siang ini saya Mita bisa kembali hadir untuk SMS sajian musik spesial lagu-lagu campur sari sampai jam 1 nanti. Dan GPL gak pakai lama, langsung aja kita akan sambut satu lagu yang cukup hits dari Nurhana dengan Mawar Biru. Lagu Mawar Biru ini menceritakan tentang seseorang yang merasa sedih dan juga berat hati karena harus berpisah dengan kekasih hatinya. Tokoh dalam lagu menangis dan tidak menyangka, alias orang nyono, orang ngiro, harus mengikuti orang tuanya pulang kembali ke desa asal atau muleh neng desaku. Ini dia Nurhana dengan Mawar Biru.

masih sibuk dengan aktivitas di siang hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar sembari dengerin lagu-lagu campur sari yang asik banget ya, buat dinikmati sembari rehat, sembari aktivitas di manapun juga oke lah ya. Baiklah, sekarang kita akan ketemu bareng Basuki bersama Nunung. Lagu cukup jenaka ya, yakni Mati Urip Karo Kowe. Lagu ini dirilis sekitar tahun 1998. Sementara arti judul Mati Urip Karo Kowe berasal dari bahasa Jawa yang artinya mati dan hidup bersamamu. Lagu ini bercerita tentang kesetiaan cinta yang sangat kuat dan janji seseorang untuk tetap bersama pasangannya dalam keadaan susah maupun senang, hidup atau mati. Lagu ini juga dibawakan dengan gaya campur sari komedi yang cukup jenaka, ringan dan menghibur, mencerminkan kebersamaan ikonik antara Basuki dan Nunung pada masa kejayaan lawakan era 90-an. Ini dia Mati Urip Karo Kowe by Basuki dan Nunung.

0: Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Eh guys, guys. Sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
2: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
3: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
3: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
4: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
5: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
6: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
7: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
6: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
9: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

sajian musik spesial di bulan September ini sampai nanti jam 1. Oke deh, sahabat pendengar, lagu yang akan Mita hadirkan kali ini adalah lagu yang bertajuk Anoman Obong. Lagu yang dipopulerkan oleh Mami Melani ini menceritakan kisah pewayangan Ramayana saat tokoh kera putih bernama Anoman diutus oleh Prabu Rama untuk menemui Dewi Sinta yang diculik oleh Raja Alengka Rahwana atau Dasamuka alias Dasamuka. Lagu Anoman Obong ini diciptakan oleh Ranto Edi Gudel pada masa Orde Baru, juga dimaknai oleh sebagian masyarakat sebagai simbol perlawanan dan kritik terhadap ketidakadilan pemerintah. Versi populer yang dibawakan oleh Mamik Melani ini sangat ikonik dan sukses besar di pasaran musik campur

sekitar tahun 2000-an hingga 2002, masuk dalam album 12 lagu Jawa Sepanjang Masa rilisan tahun 2000 serta versi kaset pada tahun 2002. Lagu Sayang-Sayang ini diciptakan oleh Mas Hardy. Sementara lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang dilanda rasa kasmaran atau jatuh cinta dan kerinduan atau kangen yang sangat mendalam kepada kekasihnya. Perasaan ini membuatnya selalu teringat pada sang kekasih, baik di siang hari maupun malam hari, hingga terbawa ke dalam mimpi. Ini dia Sofitri dengan Sayang-Sayang.

0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Masih terus membersamai Anda siang hari ini di sajian musik spesial lagu-lagu campur sari. Sahabat, istilah campur sari dalam dunia musik Indonesia mengacu pada campur sari atau crossover beberapa genre musik kontemporer Indonesia. Nama campur sari diambil dari bahasa Jawa yang sebenarnya bersifat umum. Musik campur sari di wilayah Jawa bagian tengah hingga timur khususnya terkait dengan modifikasi alat-alat musik gamelan sehingga dapat dikombinasikan dengan instrumen musik barat atau sebaliknya. Nah, dalam kenyataannya, instrumen-instrumen asing ini tunduk pada pakem musik yang disukai masyarakat setempat, langgam, Jawa, dan juga gending. Baiklah, kali ini kita akan sambut ya satu lagu dari Sun Yahni dengan Jamune. Ya, sering disebut Jamu yang dinyanyikan oleh penyanyi campur sari Ani Sun Yahni adalah sebuah lagu langgam Jawa klasik yang diciptakan oleh maestro musik legendaris Anjareni. Lagu ini menceritakan tentang interaksi jenaka dan rayuan antara seorang pembeli pria dengan seorang wanita penjual jamu gendong. Mbak Yu penjual jamu, yo monggo langsung aja kita nikmati Ani Sun Yahni dengan Jamu.

0: seliramu.
1: Jenis lagu-lagu campursari memang bermacam-macam ya sahabat.
2: Nah, yang jenaka juga nih, tapi romantis, ada lagu yang akan dibawakan oleh Hargi Rabies. Ya, lagunya adalah Kasmaran. Lagu ini menceritakan tentang dua sejoli, sepasang kekasih yang sedang dilanda rasa jatuh cinta atau kasmaran yang amat sangat. Dan perasaan jatuh cinta yang mendalam ini digambarkan lewat liriknya yang menceritakan seseorang sampai kehilangan nafsu makan alias ora doyan mangan dan tidak fokus beraktivitas karena pikirannya selalu tertuju pada sang pujaan hati. Lagu ini memang berbentuk dialog bersahut-sahutan atau duet gitu ya, antara pria dan wanita yang ternyata sama-sama memendam rasa rindu dan rasa cinta yang sama besar. Liriknya secara gamblang menyebutkan bahwa perasaan kasmaran ini membuat hati berdebar kencang alias anggawe ati teratapan dan membuat tingkah laku seseorang menjadi salah tingkah bagaikan orang gila. Solahe koyo wangedan akibat menahan rindu. Ya ini dia, Hargi Sundari Rabies dengan Kasmaran.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, siang ini sampai nanti jam 1 siang dari 103,5 Magelang FM. Baik, sekarang kita akan ketemu dengan Didi Kempot. Kayaknya juga gak afdol ya kalau kita menampilkan lagu-lagu campur sari, tapi maestro campur sari Didi Kempot kagak dimunculkan gitu ya. Baik, Didi Kempot akan hadir dengan lagu yang bertajuk Ketinggalan Kereto, atau dikenal juga sebagai Tresnamu Ketinggalan Kereto, diciptakan dan dipopulerkan oleh musisi legendaris campur sari Didi Kempot. Lagu ini bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat menyadari ketulusan dan besarnya cinta orang lain. Dan istilah ketinggalan kereto atau tertinggal kereta digunakan sebagai lambang dari kesempatan cinta yang sudah terlanjur hilang atau keduluan waktu karena dulu tidak lekas diungkapkan atau dihargai. Baiklah, langsung aja Didi Kempot dengan Tresnamu Ketinggalan Kereto.

masih bisa kita nikmati bersama-sama sembari istirahat atau sembari yang masih sibuk dengan kerjaan, tetap semangat ya. Baik, selanjutnya adalah lagu yang akan dibawakan oleh Cak Dikin, pria berasal dari Jawa Timur. Lagunya adalah Ilang Tresnani, lagu karya campursari populer yang sering diatribusikan atau diasosiasikan dengan almarhum Didi Kempot juga. Ini akan dibawakan oleh Cak Dikin. Langsung seperti apa lagunya? Kita dengerin yuk, Ilang Tresnani, Cak Dikin.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87, Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.
6: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sari, masih kita dengarkan bersama-sama di SMS Sajian Musik Spesial Lagu Campur Sari. Ya sobat pendengar, kali ini kita akan langsung ya ketemu dengan Mantos lewat lagunya Yen Eng Tawang Ono Lintang Cah Ayu. Yeay, lagu ini memang cukup legend dan dibawakan oleh Mantos ya. Dan ternyata lagu ini diciptakan oleh Anjar Ani dan diaransemen ulang dalam gaya campur sari keroncong. Lagu ini menceritakan tentang penantian penuh harap seorang ayah yang menantikan kelahiran anak perempuannya setelah dikaruniai 3 anak laki-laki. GPL gak pakai lama, ini dia Yen Eng Tawang Ono Lintang by Mantos.

Sampai di lagu paling akhir kebersamaan kita di sajian musik spesial lagu-lagu campur sari edisi bulan September. Lagu paling akhir kita akan ketemu dengan Koko Tole ya. Lagunya adalah Zaman Edan. Lagu ini diciptakan dan dipopulerkan sendiri oleh seniman Koko Tole. Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan.
1: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup.

Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial atau bansos beras hingga Desember 2026. Sementara Bandara Soekarno-Hatta sudah kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada hari ini.

KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA 200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, juga didapatkan dari pemberian pihak swasta. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026, saya Risi Rusarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial atau bansos beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg dan disampaikan laporan lengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial bansos pangan beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus penjelasan Menteri Erlangga
2: kepada teman-teman media cetak, media elektronik
1: Jakarta.
2: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
3: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya derapel bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo lagi, tapi langsung 30 kilo dikirim langsung agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo. Desil 1 sampai desil 4 yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Ya, bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan melanjutkan program-program tersebut pada saat ini hingga Desember 2026. Kita ke informasi lainnya, kali ini Bandara Soekarno-Hatta yang kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau pada hari ini. Aktivitas penumpang juga mulai terlihat di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta berikut ini. Selengkapnya ada Hana Syarif. Hana?
4: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
5: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesawatnya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih, masih sesuai jadwal. Udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami, jadi nginap di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi, apa, ininya yang bandara ya, jadi itu aja, update aja terus.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Rudi Purwagandi menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Dudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
6: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Darwin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
4: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu Vina Lady Anggraini dan didapatkan dari pemberian pihak swasta. Mobil ini diketahui diatasnamakan teman dekat Vina. Kita simak laporan dari Hairul Umam berikut ini.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, diduga pemberian dari swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina, yaitu Rani Soraya, yang turut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi perkara dugaan pengembangan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memanggil Rani Soraya sebagai saksi untuk mendalami penggunaan namanya dalam kepemilikan mobil tersebut. Budi menyebut Rani diduga merupakan teman dekat Vina, namun KPK belum merinci lebih jauh keterlibatan Rani dalam dugaan pemberian mobil tersebut.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA, ya, dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Nah, di dalam pemeriksaan kali ini, dua pihak swasta ini didalami berkaitan dengan pemesanan dan pembayaran yang dilakukan oleh swasta saudara EB yang melakukan pembelian atas satu unit kendaraan roda 4 tersebut yang kemudian diberikan kepada saudara FLA, ya, di mana mobil itu diatasnamakan saudara RNS.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis, ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Vina Lady sebelumnya telah diperiksa dua kali oleh penyidik dalam pengembangan perkara ini. KPK telah menyita rumah dan mobil yang diduga pemberian pihak swasta terkait pengerjaan proyek di Kota Bengkulu. Selain aset, KPK menduga terdapat aliran uang dari pihak swasta kepada Vina yang berkaitan dengan proyek di Kota Bengkulu. Kasus yang menyeret Vina merupakan pengembangan dari dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif M. Fikri Tobari, di mana KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum. Hingga kini KPK belum mengumumkan siapa tersangka dalam perkara ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Jampitsus menetapkan PT TPL sebagai tersangka kasus korporasi transfer pricing yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Kita ke gedung Kejaksaan Agung, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
1: Tim penyidik Gedung Mundar telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing dan under invoicing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2025.
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tersangka baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan tahun 2008 hingga 2025. Menurut Anang, penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan sehingga didapatkan dua alat bukti baru yang cukup.
1: Penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan, baik itu berupa pemanggilan, pemeriksaan, dan pendalaman terhadap saksi-saksi dan dokumentasi, juga barang bukti elektronik serta ahli dan penghitungan kerugian negara telah menetapkan tersangka baru.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan PT TPL telah melakukan perbuatan pengurangan pembayaran pajak dari tahun 2008 sampai 2025 bersama dua tersangka yang berasal dari penyelenggara negara.
3: Bahwa perbuatan korporasi PT TPL bersama-sama dengan pejabat yang berwenang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik telah menetapkan korporasi PT TPL TBK sebagai tersangka.
2: Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menetapkan dua tersangka dari unsur pegawai atau pejabat pajak dengan inisial BP dan SR. Kedua tersangka ini telah ditahan dan terus dilakukan pengembangan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tenaga ahli utama KSP Republik Indonesia, Abi Ismawan, mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG di wilayah Yogyakarta untuk memastikan agar seluruh prosedur operasional dapur SPPG sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Hal tersebut dikarenakan keamanan pangan dan mutu gizi bagi penerima manfaat program prioritas presiden tersebut menjadi hal dasar yang tidak bisa ditawar. Dian Parwanto melaporkan langsung dari Yogyakarta.
1: Karena tugas KSP adalah mengawal dan meyakinkan program-program prioritas
0: dari Yogyakarta.
1: Karena tugas KSP adalah mengawal

0: Memenuhi standar kebersihan dan gizi, sekaligus mengantisipasi agar kasus keracunan makanan yang belakangan kembali marak di berbagai daerah tidak terulang terutama di DIY. Tenaga ahli utama KSPRI Abi Ismawan mengatakan, dari hasil peninjauan SPPG diketahui mekanisme pelaksanaan dapur sudah sesuai dengan standar operasional prosedur mulai dari memasak hingga pengemasan. Abi juga memberikan penekanan bagi seluruh pengelola dan kepala dapur agar tidak mengabaikan ketentuan yang sudah ditetapkan baik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Karena hal ini ditegaskannya merupakan dasar yang tidak bisa ditawar dan ketika ditemukan kelalaian bisa juga mengarah pada unsur pidana.
1: Untuk masalah terjadinya keracunan, sampai dengan saat ini kita kan selalu menyampaikan untuk dievaluasi. Sampai di mana perbaikannya, kalau memang masih ada kekurangan, nanti akan disempurnakan. Dan Pak Sudaryono sendiri kan sudah juga menyampaikan bahwa apabila itu ada kelalaian ataupun disengaja ataupun tidak sengaja, namanya kelalaian itu, selama itu masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut.
2: Berarti akan ada tersangka kalau ada pidana?
1: Kemungkinan itu, seandainya memang ada memenuhi hal-hal seperti itu.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan menyampaikan, koordinasi akan dilakukan terutama untuk penguatan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional dapur.
3: Kesehatan semua ada koordinasi dan tadi juga sudah kita sampaikan di dalam dengan Pak Agi, untuk kita lebih meningkatkan lagi koordinasi antara pemerintah kota dengan SPPG, sehingga ini akan di wilayah masing-masing kita lebih termonitor, itu lebih bagus dan kita juga lebih tahu.
0: Dengan pengawasan yang diperkuat dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, pelaksanaan program MPG di Kota Yogyakarta diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjamin makanan yang aman dan layak dikonsumsi. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengusulkan tambahan dana siap pakai sebesar Rp5.676 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya. Zahro.
5: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan.
6: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memaparkan perkembangan anggaran penanggulangan bencana yang dikelola selama periode 2022 hingga 2027. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan, pada tahun 2026, BNPB memiliki anggaran rutin sekitar Rp1,05 triliun rupiah, ditambah dengan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut mencapai sekitar Rp26,8 miliar rupiah untuk pembangunan rumah rusak berat. BNPB telah menerima dana siap pakai atau DSP sebesar Rp4,62 triliun rupiah. Selain itu, BNPB juga sedang mengusulkan tambahan dana siap pakai kepada Kementerian Keuangan mencapai sekitar Rp5,67 triliun rupiah untuk mendukung penanganan kebencanaan tahun 2026.
5: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan. Mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar Rp5.676.326.378.193. Itu anggaran 2026. Sedangkan di anggaran 2025 dana rutin kami Rp1.177.308.181.000.
6: Sementara itu, pemerintah menyiapkan mekanisme tambahan anggaran apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran bencana hingga Rp5 triliun. Menurutnya, BNPB saat ini masih memiliki anggaran hampir Rp1 triliun yang siap digunakan untuk penanganan bencana.
7: Berarti BNPB belum ada permintaan, Pak.
6: Iya, permintaan tambahan.
7: Normal-normal aja, tambah itu. Kita dia punya hampir Rp1 triliun kan yang ready.
5: Kopi Tam.

0: apalagi nanti dengan permintaan yang kita tambah.
1: Berarti sejauh ini belum ada tambahan permintaan?
0: Belum kayaknya.
2: Belum.
1: Berarti akan ada potensi di atas 5T gitu Pak untuk tahun ini gitu Pak?
0: Kita lihat sesuai dengan kebutuhan, asal ngarang-ngarang aja kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk rencana treatmentnya beda.
1: Ya. Tapi ada sampai maksimalnya nggak sih Pak? Berapa gitu untuk setiap tahun nggak ada?
0: Nggak ada. Kalau untuk rencana, apalagi untuk rencana. Mudah-mudahan nggak ada rencana lagi ya.
3: Untuk tahun 2027, BNPB memperoleh anggaran sekitar 1,003 triliun rupiah, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi 126,2 miliar rupiah. Dengan demikian, total anggaran BNPB yang telah disetujui untuk tahun 2027 mencapai sekitar 1,13 triliun rupiah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sepuluh besar suara kencana RRI 2026 kategori pod.
5: Dan pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut adalah 10 besar hasil karya yang lolos ke babak utama.
4: RRI 2026, kategori podcast.
6: Papel Deli ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
4: Iya. RRI Ambon, dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
7: Ada beberapa anak yang kurang suka.
4: RRI Biak, dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
8: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
4: RRI Bogor, dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
9: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
4: RRI Bukit Tinggi, dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
10: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
4: RRI Gorontalo, dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
11: Yang lah dalahnya, bila ayahnya ada.
4: RRI Mataram, dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda.
12: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
4: RRI Singaraja, dengan judul Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih.
13: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
4: RRI Sintang, dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
14: Oksimelon, terus yang kuning.
4: RRI Sumenep, dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
15: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
4: RRI Yogyakarta, dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

0: Pendengar pemirsa, kecerdasan buatan atau AI ternyata dapat menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia, sehingga perlu segera ditangani. Demikian disampaikan oleh Komisaris Tinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada hari Senin kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor Berita Antara. Turk bahkan menyampaikan pernyataan ini dalam sesi ke-63 Dewan HAM PBB. Ia juga menambahkan dan mengirim surat terkait hal tersebut kepada seluruh pengembang AI terkemuka dalam beberapa hari mendatang. Pada saat yang sama, Turk juga menyoroti bahwa hanya segelintir orang yang memiliki kekuasaan hampir tidak terbatas AI. Kita ke kabar olahraga, Indonesia mengirim 20 pebulu tangkis terbaik ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan terdiri dari 10 putra, 10 putri. Tim putra diperkuat Jonathan Christie, Alwi Farhan, Fajar Alfian, Leo Roli Karnando, dan juga teman-teman lainnya. Sementara tim putri ada Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan juga tim putri lainnya. PBSI bahkan menargetkan setidaknya satu medali emas putri dari beregu putra dan ganda putra dengan Alwi Farhan yang bertekad untuk merebut emas.
1: Kita akan berjuang mati-matian dan berusaha untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Pertandingan bulu tangkis akan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada jadwal nomor beregu 20 hingga 24 September dan nomor perorangan 25 hingga 29 September. Tim tersebut merupakan kombinasi pemain berpengalaman dan debutan. Persiapan matang juga dilakukan dalam menghadapi persaingan ketat di Asian Games Jepang.

Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saat lagi beragam informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda, yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini Selasa 8 September 2026 diperingati sebagai Hari Literasi Internasional. Peringatan Hari Literasi Internasional sebagai peringatan pentingnya kemampuan membaca dan menulis bagi setiap individu di dunia. Nah, literasi dianggap sebagai fondasi utama dalam pendidikan, pengembangan diri, serta kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa hingga saat ini, masalah buta huruf masih menjadi tantangan global karena berdasarkan data UNESCO, diperkirakan lebih dari 750 juta orang dewasa di seluruh dunia belum memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Pendengar LPPL Indonesia, bersama saya Hici Ramna Fitrianti dari LPPL Radio Sasraina Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host Berita Indonesia Live. Edisi hari ini akan menemani Anda.

dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Dan mohon maaf atas keterlambatan waktu karena di studio kami sedikit ada gangguan teknis. Ya, pendengar, inilah berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang akan melaporkan Bupati Barito Utara paparkan kondisi, risiko, dan respon dalam penanganan dan pencegahan karhutla di Barito Utara. Silakan Yayu Bahar laporannya.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin memaparkan kondisi risiko respon serta kebutuhan dukungan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Utara. Paparan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi pencegahan dan penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di Palangkaraya. Dalam paparannya, Bupati Salahuddin mengungkapkan bahwa hingga 31 Agustus 2026 tercatat sebanyak 182 kejadian karhutla dengan total luasan lahan terbakar mencapai 124,19 hektar. Sementara itu, berdasarkan pemantauan titik panas hotspot, terdeteksi sebanyak 405 titik di wilayah Barito Utara yang menjadikan Barito Utara berada dalam status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, status siaga darurat karhutla tersebut telah ditetapkan selama 60 hari, terhitung mulai 1 Agustus hingga 29 September 2026. Sebagai langkah nyata pengendalian, pemerintah Kabupaten Barito Utara juga telah menerbitkan surat edaran nomor 100.3.4/1144/BPBD/8/2026 tentang instruksi larangan pembakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara. Bupati menjelaskan bahwa tekanan karhutla mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Agustus 2026. Pada bulan tersebut tercatat 192 hotspot, 102 kejadian karhutla, serta luasan lahan terbakar mencapai 50,16 hektar yang menjadikannya periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun 2026. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Barito Utara memfokuskan operasi penanganan pada sejumlah wilayah yang berisiko tinggi, yakni sebagai prioritas utama untuk kegiatan pencegahan dan deteksi dini. Di akhir pemaparannya, Bupati menegaskan bahwa penguatan pos lapangan dan sarana-prasarana di wilayah prioritas menjadi kunci penting untuk mempercepat waktu tanggap, memperkuat deteksi dini, mempercepat mobilisasi, serta memperluas jangkauan penanganan selama masa siaga darurat. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Pemkab Gunung Kidul percepat pendirian BUMD, Lembaga Keuangan Mikro untuk Perkuat Ekonomi Rakyat. Ada rekan Abi Hasan dari Radio Suara Dak Sinarga, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan melaporkan selengkapnya. Rekan Abi Hasan, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mulai mempercepat rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah BUMD Lembaga Keuangan Mikro. Rencana tersebut dibahas dalam FGD mengenai perizinan pendirian BUMD LKM di Kantor Sekretariat Daerah Gunung Kidul, Senin 7 September 2026. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pendirian Lembaga Keuangan Mikro ini bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro. Menurut Bupati, potensi ekonomi Gunung Kidul terus berkembang, namun akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah menyiapkan kajian kebutuhan daerah dan kajian kelayakan usaha sebagai dasar pendirian BUMD tersebut. BUMD Lembaga Keuangan Mikro ini juga diproyeksikan sebagai transformasi dari Badan Usaha Kredit Pedesaan atau BUKP yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, seluruh dokumen kajian akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum proses perizinan dilanjutkan. Pemerintah berharap BUMD LKM nantinya mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, memperkuat usaha mikro, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Demikian Radio Suara dan Sinarga Gunung Kidul Abiasan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Dan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Abi. Pendengar dari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, kita ke Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan untuk menemui rekan Norma Rizka dari Tuntung Pandang FM yang akan melaporkan tentang Wakil Bupati Tanah Laut ajak masyarakat teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkuat kepedulian sosial.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli ajak masyarakat teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkuat kepedulian sosial. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar masyarakat Desa Guntung Besar di Masjid Desa Guntung Besar pada Senin 7 September 2026. Kehadiran Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk terus membangun komunikasi dan silaturahmi bersama masyarakat, sekaligus mendukung kegiatan keagamaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Haji Muhammad Zazuli menyampaikan apresiasi kepada panitia dan masyarakat Desa Guntung Besar yang telah bergotong royong menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan sekaligus meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Haji Muhammad Zazuli mengajak masyarakat untuk menanamkan kepedulian sosial, saling membantu, dan memperkuat semangat kebersamaan. Nilai kejujuran dan amanah juga diharapkan terus dijaga sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Tanah Laut karena sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan tersebut lanjutnya tidak hanya diwujudkan melalui partisipasi dalam pembangunan, tetapi juga melalui doa dan kebersamaan dalam menjaga keamanan, kerukunan, serta keharmonisan di lingkungan masing-masing. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Desa Guntung Besar tersebut diisi tausiah oleh Tuan Guru Haji Usfia Rusdi atau yang akrab disapa Guru Fia, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Bajuin. Menutup sambutannya, Haji Muhammad Zazuli mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan bagi Kabupaten Tanah Laut, menjauhkan masyarakat dari segala mara bahaya, serta mewujudkan kehidupan yang semakin sejahtera, aman, dan harmonis. APPL Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, ya maksud kami, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhulu Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, Masai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basema Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Pala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun

0: Kota Malang, Jawa Timur. Radio Suara Gilimanang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah. Kartini FM Jepara, Jawa Tengah. Bahana Batanghari Jambi. Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur. RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantarkan Rektor Aan Kasianto.
2: Pendengar Rapat Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Senin lalu memerintahkan jajaran Menteri untuk mempersiapkan berbagai program bantuan untuk masyarakat, termasuk diantaranya adalah bantuan beras yang akan dilanjutkan hingga Oktober, November, dan Desember 2026. Bantuan beras itu diberikan kepada 33,2 juta keluarga kategori desil 1 sampai dengan desil 4 sebanyak 10 kg untuk per keluarga per bulan. Kendati demikian, penyaluran bantuan beras tahap kedua yang dijadwalkan rampung pada September 2026 dilakukan dengan sistem rapel sehingga penerima bantuan menerima 30 kg beras sekaligus pada bulan ini. Hal ini dikatakan oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat jumpa pers di Jakarta kemarin. Erlangga melanjutkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah instruksi mengenai kesiapan pemerintah menghadapi El Nino. Rapat terbatas pada Senin lalu juga dilangsungkan dengan para pejabat yang mengikuti rapat jajaran pejabat negara yang mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslan, yang juga CEO Danantara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional BPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, jumlah pasien nyaris 1.000 orang per hari. Per RSUD Tidar Kota Magelang tambah 52 tempat tidur. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Salsa, reporter Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Salsa, silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, guna mengurai penumpukan pasien yang mencapai nyaris 1.000 orang rawat jalan dan 180 pasien IGD setiap hari, RSUD Tidar Kota Magelang bakal menambah 52 tempat tidur perawatan mulai 1 Oktober 2026 mendatang. Direktur RSUD Tidar Kota Magelang, Dr. Junaidi Wibawa, menjelaskan bahwa penambahan fasilitas ini dilakukan karena beban pelayanan rumah sakit yang melonjak tajam akibat statusnya sebagai pusat rujukan regional kawasan Kedok. Tingginya lonjakan tersebut terlihat dari data rumah sakit yang mencatat 65% pasien justru berasal dari luar area Kota Magelang seperti Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, hingga Kabupaten Semarang. Langkah taktis penambahan puluhan tempat tidur serta pembangunan IGD baru berfasilitas intermediate room ini sekaligus memajukan target pemenuhan kapasitas maksimal 500 tempat tidur untuk rumah sakit dari yang semula diproyeksikan pada 2030 menjadi tahun 2028. Selain memperluas ruang rawat inap, pihak manajemen juga merencanakan pengembangan unit pelayanan khusus di lokasi terpisah demi mengatasi antrean panjang pada layanan hemodialisis dan juga radioterapi bagi masyarakat luas. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Salsa, reporter Magelang FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, Social Analysis and Research Institute atau SARI Wonosobo teken MOU dengan Pemkab untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak. Laporan selengkapnya bersama Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
4: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Social Analysis and Research Institute atau SARI Wonosobo terus mendorong penguatan mekanisme perlindungan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama atau PKS. Kerjasama ini dilakukan antara Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPPA di bawah Dinas PPKB PPPA Kabupaten Wonosobo dengan Pusat Pelayanan Terpadu PPT Desbumi yang berada di 16 desa sasaran. Kolaborasi ini difokuskan pada pemantapan sistem penanganan kasus kekerasan serta perbaikan tata kelola rujukan perlindungan di tingkat akar rumput. Inisiatif kerjasama ini hadir untuk menjawab berbagai persoalan kekerasan, penelantaran, serta kerentanan hak yang kerap dihadapi oleh kelompok perempuan, anak PMI, dan penyandang disabilitas. Melalui penandatanganan kerjasama ini, penanganan kasus di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, berkeadilan, dan responsif. Sistem kerjasama ini juga menekankan pentingnya proses pemulihan bagi korban yang terintegrasi secara bertahap, mulai dari tingkat pemerintahan desa hingga ke jenjang kabupaten. Ketua SARI Wonosobo Tri Hananto mengungkapkan bahwa penandatanganan PKS ini menjadi momentum penting untuk menciptakan sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lebih terstruktur dan berkeadilan. Ia menerangkan bahwa kolaborasi antara UPTD PPA dan PPT Desbumi di 16 desa akan memperkuat layanan rujukan serta memastikan proses pemulihan korban berjalan maksimal. Tri menegaskan bahwa penanganan isu kekerasan di daerah harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan lini desa hingga pemerintah kabupaten. Tri juga menambahkan sinergi antara SARI Wonosobo, PPT Desbumi, dan Pemkab Wonosobo ke depan diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan ramah kelompok rentan. Data asesmen yang terkumpul akan terus disalurkan kepada pihak Pemkab Wonosobo sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program-program prioritas. Langkah ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya regulasi serta perlindungan jangka panjang yang secara nyata berpihak pada kesejahteraan anak-anak PMI dan purna PMI disabilitas di Wonosobo. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Bima Prasetya dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang akan melaporkan tentang 96 anak petani tembakau Temanggung mengikuti pelatihan keterampilan.
5: Baik, pendengar Berita Indonesia Live, banyak 96 keluarga petani tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengikuti pelatihan keterampilan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau atau DBHC HTI 2026 diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Disperinaker setempat. Pelaksana tugas Kepala Disperinaker Kabupaten Temanggung Bapak Hendra Sumariana di Kabupaten Temanggung menyampaikan 6 bidang keterampilan yang diselenggarakan dalam pelatihan, yakni desain grafis dan sablon, makanan kekinian, las, servis sepeda motor, hidroponik, dan finishing mebel. Ia menyampaikan hal tersebut usai pembukaan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, program pelatihan kerja, dan produktivitas tenaga kerja di Disperinaker Kabupaten Temanggung. Ia menyebutkan masing-masing kelas berisi 16 anak, sehingga total 96 anak dari daerah penghasil tembakau di Kabupaten Temanggung. Menurutnya, upaya meningkatkan kompetensi dan keterampilan generasi muda harus didorong melalui berbagai program pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja dan usaha. Ia berharap pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan nilai tambah yang pada akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Selain meningkatkan kompetensi, ia mengharapkan kegiatan itu mendorong peserta untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Dengan keterampilan yang dimiliki, peserta tidak hanya memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga berpeluang untuk menciptakan usaha sendiri sesuai dengan kompetensi. Demikian, Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, laporan dari rekan Bima Prasetya dari RTFM Temanggung tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir, dan bertepatan dengan peringatan Hari Literasi Internasional. Mari kita saling mengingatkan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan untuk memahami informasi, berpikir kritis, mengambil keputusan dengan bijak, dan terus belajar sepanjang hayat. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sastraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Dan sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Gimana kabar? Sehat ya? Ya, dengan sehat yang kita punya tentunya ini menjadi modal awal di mana Anda bisa rampungkan tugas-tugas hari ini ya. Yuk, ya mati seneng banget di siang hari ini saya Dani di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Ayo jangan lupa sahabat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com. Dan dengan waktu yang ada kurang lebihnya 1 jam lebih 10 menit sampai jam 4 ya. Yuk, Dani tunggu kebersamaannya. Hari ini mungkin ada punya aduan, punya aspirasi, punya informasi bermanfaat, silakan. Dani tunggu di 366899 atau di 0882-135-135 ya. Ya, tentunya dengan apa kepedulian kita ya kepada Kota Magelang ini sangat dibutuhkan ya. Jadi hari ini silakan sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini tentunya. Semua aspirasi dan aduan dari Anda sahabat pendengar akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait ya. Baik, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini, sahabat pendengar, dikutip dari kompas.com. Beredar narasi di media sosial soal rencana pembangunan rumah sakit di eks kantor Dinas Kependudukan, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporaper Kota Magelang. Dengan nilai investasi 300 miliar. Lokasi eks kantor dinas itu berada di Jalan Gatot Subroto atau dekat Akademi Militer Magelang. Tempat ini sudah ditinggalkan bertahun-tahun setelah kantor Disporaper pindah ke Kelurahan Cacaban di eks kantor Disporaper. Bangunan tersebut sudah digunakan kecuali halaman luasnya yang sering menjadi tempat latihan memanah. Sejumlah barang-barang tampak ada di dalam ruang eks kantor, salah satunya ranjang pasien rumah sakit. Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Magelang mengakui pernah membuat kajian pemanfaatan aset eks kantor Disporaper sebagai rumah sakit dengan nilai investasi 300 miliar. Adapun luas lahan kompleks bangunan ini sekitar 5.000 meter persegi. Kepala DPMPTSP Chandra Wijatmukadi mengatakan, kajian dengan konsep Hazard and Best Use atau HBU itu dibikin pada 2021 dan sudah seharusnya ditinjau ulang. Chandra mengatakan, 5 tahun terakhir tidak ada investor yang melirik rencana proyek rumah sakit, khususnya kanker di Kota Magelang. Menurut dia, beberapa bulan lalu sempat ada pengusaha dari Bali yang bertanya terkait proyek tersebut, namun pengusaha menginginkan konsepnya rumah sakit umum.
Ia tak mengetahui penyebab pasti sepinya minat investasi pada proyek rumah sakit itu. Seiring menunggu calon investor, Chandra menyampaikan Dinas Kesehatan Kota Magelang juga melakukan kajian pemanfaatan aset X kantor Disporapar. Dikonfirmasi terkait rencana pembangunan rumah sakit tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Dr. Istiqomah, menyebutkan belum ada acuan peraturan terkait rumah sakit di ex kantor Disporapar. Wali Kota Magelang Damar Prasetyana menyatakan masih mengkaji sumber pembiayaan pembangunan rumah sakit itu. Dia menyatakan ex kantor Disporapar merupakan tempat yang strategis untuk bakal rumah sakit. Yo, sahabat pendengar, silakan dari tunggu kebersamaannya. Hari ini di hari Selasa tanggal 8 September 2026, Anda punya aduan, punya aspirasi, silakan ya. Kirimkan di Bangun Magelang kita lewat 0293 366899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 1035 1035. Baru sadani sampai jam 4 sore.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat, sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus membentuk karakter dan tata krama siswa, Wali Kota Magelang Damar Prastiono ingin menggunakan bahasa Jawa di lingkungan sekolah dapat lebih dibiasakan. Hal itu disampaikan Wali Kota saat memberikan sambutan dalam kegiatan pawiyatan Panatacara Twin Pamerdo Sabto Brigada ke-35 tahun 2026 di Aula Cendikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang kemarin. Wali Kota sebagaimana dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, pembelajaran bahasa dan tata krama Jawa tidak sekedar berkaitan dengan kemampuan berbahasa, tetapi juga mengajarkan unggah-ungguh, etika, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Ia menilai guru memiliki posisi penting karena menjadi teladan yang setiap hari dilihat dan didengar siswa. Menurutnya, sikap cara berbicara dan perilaku guru dapat menjadi contoh langsung bagi siswa dalam menerapkan unggah-ungguh dan menghargai orang lain. Oleh karena itu, Wali Kota meminta pengetahuan yang diperoleh para guru melalui pawiyatan tidak berhenti sebagai keterampilan pribadi, tetapi dapat diterapkan di sekolah dan diteruskan kepada para siswa. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Nurwiono Slamet Nugroho menyampaikan bahwa kegiatan pembekalan pawiyatan Panatacara Twin Pamerdo Sabdo Brigada ke-35 tahun 2026 diikuti oleh 83 peserta yang terdiri dari guru-guru jenjang SD dan SMP di Kota Magelang. Ia berharap melalui pelatihan ini, para guru tidak hanya dibekali keahlian sebagai pembawa acara berbahasa Jawa, melainkan juga siap menjadi duta kebudayaan di sekolahnya masing-masing. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara dan semua usia. Selamat sore sampai mendengar. Sampai jam 4 saya Dani membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda. Hari ini di hari Selasa yang ke-8 di bulan September 2026, ada punya aduan, ada punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat, silakan bagikan lewat acara Bangun Magelang kita ya. Dan ditunggu di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Sahabat pendengar, dikutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini yang pertama ya. Yeah. Pemerintah Kota Magelang baru saja merilis rekapitulasi penanganan aduan masyarakat yang masuk sepanjang bulan lalu yang dilaporkan pada 3 September 2026 melalui kanal media sosial Instagram ya. Total aduan masuk 131 laporan, selesai ditangani 130 laporan, dalam proses tindak lanjut 1 laporan. Dan sejumlah aduan warga yang masuk ke sistem aplikasi langsung dieksekusi oleh instansi terkait di lapangan. Di antaranya, penanganan sampah di sungai atau di Kecamatan Magelang Tengah pada tanggal 2 September 2026. Kecamatan Magelang Tengah merespon cepat aduan masyarakat mengenai tumpukan sampah yang menyumbat aliran kali di sekitar jalan panjang. Petugas telah membersihkan lokasi agar tidak memicu banjir atau bau tidak sedap. Merespon cepat aduan masyarakat mengenai tumpukan sampah yang menyumbat aliran kali di sekitar jalan panjang. Petugas telah membersihkan lokasi agar tidak

Yang ketiga, pihak kecamatan menindaklanjuti keluhan warga terkait aktivitas pembakaran sampah setiap sore hari di kawasan jalan protokol yang mengganggu pernapasan warga sekitar. Baik, terima kasih untuk warga Kota Magelang khususnya yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Dan tentunya tindak lanjut tersebut tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Baik, sedang masih tunggu. Silakan sampai jam 4. Anda punya aspirasi, punya aduan, punya informasi bermanfaat, bagikan lewat Bangun Magelang kita ya. Ya tentunya ini bentuk rasa peduli kita sebagai warga Kota Magelang untuk ikut serta dalam memajukan Kota Magelang ya. Dan tentunya dengan apa informasi yang bermanfaat, selalu akan saya dan ingatkan, jangan dipek dewe. Silakan bagikan ya, biar warga Kota Magelang pun juga ikut merasakan di mana dengan apa informasi yang bermanfaat ya. Baik, dan tunggu sampai jam 4 sore di Bangun Magelang kita.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Layanan.
1: Info Layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 53 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 92 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau TLEO tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 54 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 67 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LEO tersedia 3 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 13 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 93 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LEO tersedia 3 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 17 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 56 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 3 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LEO tersedia 1 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran, maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya. Dan melalui program Bangun Magelang kita, kami hadir sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, selamat sore, terima kasih buat Pak Ngatiman ya. Terima kasih Pak Ngatiman yang selalu akan peduli, yang selalu akan mengingatkan kita semuanya, tentunya khusus buat warga Kota Magelang ya, untuk peduli itu dengan yang namanya kebersihan lingkungan, untuk lebih peduli lagi di mana dengan sampah yang ada di Kota Magelang, ya kan? Yuk warga Kelurahan Magelang, jangan buang sampah di Sungai Kalibening ya. Yuk yang belum terlibat dalam mengurangi sampah di Kota Magelang, segera sampai di tingkat RT untuk mendirikan bank sampah ya. Baik, terima kasih Bang Atiman, tembangnya ngikut saja ya. Baik, terima kasih. Nah, muncul lagi tembang yang tentunya bisa dinikmati di sore hari ini ya. Baik, coba dengar sampai jam sore. Saya Dani masih menunggu kebersamaannya. Hari ini ada punya aspirasi, punya aduan, punya informasi, informasi bermanfaat. Silakan bagikan, jangan didiamkan saja, jangan dibek-dibek ya. Anda bisa pinara di 0293-366-899 atau di 0882-135-135.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi, Mbak.
5: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
4: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya, Pak?
4: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
5: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
4: Iya, bisa kan, Mbak?
5: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?
6: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
7: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
8: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
9: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan.

0: 3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Baik, siapa pendengar? Ternyata gak terasa sudah tiba di penghujung acara, kan? Ya, Bangun Magelang kita di hari ini, hari Selasa, tanggal 8 September 2026 ya. Baik, terima kasih sudah bergabung ya. Tentunya kita akan selalu mengingatkan kita semuanya, di saat Anda punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat, silahkan Anda gabung di Bangun Magelang kita ya. Silahkan Anda bisa sampaikan. Tentunya setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami. Dan silahkan punya informasi, punya aduan ya, punya aspirasi, kirimkan lewat WhatsApp atau nomor telepon interaktif kami ya. Baik, saya Danut undur, makasih bersamanya. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota tercinta. Di belakang saya ini sudah ada UL yang bakal temani sahabat pendengar di Sugeng Sonten dengan tembang-tembang pop Jawa. Tembang terakhir ada Dayu Yul dan temannya Kekasih. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda untuk sore hari ini? Sore yang luar biasa ya. Hari ini hari Selasa, di hari kedua pekan ini ya, 8 September 2026. Sampai pernah pukul 19 nanti saya bakal hadir membersamai sahabat semua di Sugeng Sonten Magelang FM. Buat Anda yang sore hari ini sedang perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Buat sahabat yang sore hari ini masih tetap stay di tempat kerja, tetap semangat. Buat sahabat yang sore hari ini masih merasakan gak enak badan atau sakit, semoga segerakan diangkat sakitnya, diganti dengan kesehatan yang luar biasa. Buat sahabat yang sore hari ini lagi gegana, segera digantikan dengan kebahagiaan. Buat sahabat yang sore hari ini lihat dompetnya kok aku menangis, semoga Allah memberikan rezeki berupa uang yang berlimpah ya. Okay. Terima kasih apapun yang Anda lakukan di sore hari ini, semoga kehadiran saya ini sedikit bisa memberikan hiburan buat sahabat, bisa memberikan inspirasi lewat lagu-lagu yang bakal saya hadirkan, informasi terkini ter-up-to-date. Seperti biasa, untuk itu kembali saya bakal undang kebersamaan Anda melalui kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899 ya. Buat Anda yang berada di luar kota, saya tunggu kebersamaan sahabat melalui audio streaming kami, melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Okay. Ada Anting Lambang Sih dengan Angin Dalo yang bakal membuka perjumpaan kita di sore hari ini, dan Denny Chanan featuring Wawis dengan Dumas di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Keluar atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim.

0: Ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT.
1: Ibu ini ono rapa?
3: Ono kain jeruk. Ambil ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Terima kasih buat sahabat semuanya selalu setia bareng saya Ayu El tentunya di program Sugeng Sontar Magelang FM. Oke, kali ini saya bakal sapa dulu Pak Herman Tidar Utara. Sugeng Sontar Magelang FM request lagu Kadung Jero. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Mama Vega, Bu Indang Wayu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi dan semua pendengar Radio Magelang FM semoga terhibur. Buat penyiarnya metugas semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Bu Riona Didu dan Dumesnya udah tak hadirkan ya. Sugeng Sontar Magelang FM Mbak Ayu El, Bu Rionor. Salam buat Pak Sunarko, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarstio, Pak Haryanto, Pak Prianto, Pak Tarmono yang di Poyono Lembayung Sutra, Pak Rimbang, Pak Nano dan semuanya. Buat Mbak Ayu El metugas ya tetap semangat, hati selalu bahagia, rezeki lancar. Amin. Bunda Erna Sugeng Sontan sesarengan Mbak Ayu El siap. Dari Magelang Bunda Erna Karyani 242. Salam buat Mas Randy Kusuma, Pak Supai, Mbak Arya Yola, Maharani Bunga, Papa Upi, Ayu Nabila, spesial kagem Pak Soleh saja. Request rasa Bali. Nah, terus pina rasa Bali Mbak Erna. Makasih Mbak Ayu El sampun di Waslan Kapiar Setebangi pun siap. Kenangan di Langit Kecil, ini lagu-lagu pop Jawa ya Mas Dimas, saya hadirkan apa yang di request tapi listnya lagu-lagu pop Jawa seperti itu. Okay. Kak Bebe Haipul gitu ya, Kak Wayu, sore sehat dan semangat selalu. Solo menyapa mata aktivitas tugas negara lancar jaya, amin. Kalang-kalang thank you banget ya. Sahabat pendengar, kali ini kita bahas masalah desil yang saat ini memang menjadi perbincangan dan polemik di masyarakat ya. Banyak yang kontra, banyak yang bingung karena masalah desil ini masih bingung ya. Oke, dari Destra di Muntilan titip salam rindu buat Mbak Aurel di Kediri Ngadiluwe. Oke, moga Mbak Aurel ngerasa banget ya kalau dirinduin sama Destra gitu ya. Mas Agus Rifai di Jogja, selamat sore juga ya. Sahabat, persoalan kebijakan desil ini masih terus mengemuka dalam percakapan masyarakat, di mana pengelompokan atau pembagian keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi yang dinamakan dengan istilah desil. Desil ini bukan sekedar metode statistik murni, melainkan menjadi salah satu instrumen kebijakan publik yang krusial di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah menggunakannya sebagai basis data utama dalam pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat ya. Dan dengan kata lain, desil ini bertindak seolah-olah sebagai kompas navigasi bagi perencana kebijakan negara dengan kegunaannya ketepatan sasaran dalam perlindungan sosial, di mana efisiensi anggaran fiskal dan pengurangan subsidi salah sasaran, kemudian memutus rantai kemiskinan antar generasi atau ini di sektor pendidikan dan juga perencanaan pembangunan berbasis wilayah. Sahabat, pada titik kritis soal inilah catatan ini mencoba mengolaborasi kategori desil yang tengah mengemuka dewasa ini. Memang tidak bisa dihindari persoalan kemiskinan seringkali harus dikuantifikasi agar dapat dikelola. Melalui keputusan Menteri Sosial

Kemensos, di mana pemerintah secara formal mempertegas penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN ya, untuk membagi populasi Indonesia ke dalam 10 tingkatan kesejahteraan yang kita kenal sebagai sistem desil. Terkadang nggak sesuai banget ya. Dalam pembagian desil tersebut, sahabat, terdapat desil 1 mewakili 10% kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah atau terbawah, hingga berlanjut ke desil 10 bagi kelompok paling sejahtera atau tertinggi. Nah, tampak di atas kertas teknokratis, pemerintah ini tampak amat presisi dan rasional, di mana sistem kuantil dirancang untuk mengakhiri fragmentasi data dan memastikan bansos atau bantuan sosial ini didistribusikan secara targeted ya. Kendati demikian, ketika statistik diturunkan ke permukiman padat di pinggiran kota atau pelosok desa, sebuah pertanyaan mendasar muncul. Apakah garis kategorisasi desil ini sungguh-sungguh adil atau sekedar ilusi teknokratis yang menyederhanakan kompleksitas kehidupan manusia? Persoalan mendasar dari kategorisasi desil ini terletak pada sifatnya yang cenderung statis, sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat kelas bawah itu sangat dinamis ya. Oke, buat sahabat yang ingin menyampaikan pendapat tentang desil ini, sok silakan ditunggu ya. Baik melalui WA saya di WA saya, WA kami di 0882 135 135, by phone di 0293366899, atau melalui kolom komentar TikToknya Ayu L ya, tentang desil yang sekarang menjadi bahan kajian dan menjadi perbincangan yang hangat di seluruh Indonesia. Karena berdasarkan desil ini, kebijakan-kebijakan yang kita terima itu berbeda-beda ya. Dan sahabat, persoalan mendasar dari kategori desil ini terletak pada sifatnya yang cenderung statis. Dalam kajian perlindungan sosial, dikenal dengan konsep vulnerability atau kerentanan dan poverty dynamics. Rumah tangga yang hari ini berada di desil 5, kategori non-miskin atau hampir miskin, bisa dengan sangat cepat jatuh ke desil 1 atau 2 hanya karena satu shock ekonomi sederhana. Kepala keluarga sakit keras, PHK atau gagal panen. Kemudian, dalam optik akademik, proxy means testing atau PMT, yaitu metode estimasi yang umurnya digunakan untuk menentukan skor desil, ini berdasarkan kepemilikan aset dan karakteristik rumah tangga. Ini memiliki keterbatasan inherent berupa exclusion error, salah sasaran, atau orang mampu yang menerima, dan exclusion error, orang miskin yang justru terlewat. Dan sahabat, ketika aturan menetapkan bahwa program seperti program Keluarga Harapan atau PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai BPNT hanya diperuntukkan bagi desil 1 hingga desil 4, terbentuklah batas buatan atau artificial threshold ya. Nah, kemudian sahabat, untuk keluarga desil 4 yang mendapat bantuan, sementara keluarga di desil 5 yang kondisi ekonominya hanya berbeda tipis beberapa persen saja harus gigit jari. Fenomena ini menciptakan kecemburuan sosial horizontal inequality di level tapak. Nah, penggunaan desil ini juga menyimpan risiko metodologis yang disebut reification, yaitu proses ketika sebuah konstruksi abstrak atau angka statistik diperlukan seolah-olah sebagai reality objektif yang mutlak ya. Ketika pemerintah dan masyarakat secara kaku melabeli seseorang atau seseorang ini berkeluarga berada di desil, keluarga desil 8 nih, atau keluarga desil 1, kita cenderung mengabaikan dimensi kemiskinan multidimensi atau multidimensional poverty ya sahabat. Sebagaimana diargumentasi oleh Amartya Sen tahun 99, melalui capability approach, kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari peringkat pendapatan dan kepemilikan aset fisik, melainkan dari kapabilitas seseorang untuk hidup secara bermakna. Oke, sahabat, tema kita tentang desil, boleh sampaikan pendapat Anda, keinginan, harapan tentang desil ini
ditunggu melalui kita di 0882 135 135, atau live TikToknya Ayu El boleh banget ya. Kalau tadi ada request kadung jeruk, saya hadirkan buat sahabat pendengar. Dan kanggo Riko Saiba Saufa, buat sahabat yang selalu setia bareng saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilé.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: banyak ya lagu-lagu terbaru dari saya produksi Samudra Record.
1: Apaan sih kak?
2: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
1: Tapi
2: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
1: Tapi
2: gak ada tapi-tapian. Nih
3: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
4: Indies Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catat ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Supersono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
1: Loh kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
2: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
1: Oh iya, maaf.
5: Apa kabar?
6: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
5: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
6: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
5: Malah mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
6: Oh gitu.
5: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
6: Tapi apa aja manfaatnya?
5: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
6: Oh iya ya.
5: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
6: Oh iya iya.
5: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
6: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
5: Yoi, Mas.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Sugeng Santan. Sugeng Santan. Lima Magelang FM di udara untuk semua usia. Buat sahabat yang sore hari ini sedang on the way dalam perjalanan pulang setelah hampir seharian beraktivitas, hati-hati di jalan. Semoga segera bertemu dengan keluarga terkasih ya. Buat sahabat yang tetap masih stay di tempat kerja, tetap semangat ya. Buat sahabat yang lagi sakit, segera diberikan kesehatan, diangkat sakitnya ya. Oke sahabat, kalau tadi kita saya sampaikan, silakan Anda bisa sharing-sharing, bisa menyampaikan terkait akhir-akhir ini polemik tentang desil ya. Saya masih mengangkat tema tentang desil. Polemik data desil ini terjadi karena ketidakakuratan peringkat kesejahteraan masyarakat dalam data tunggal sosial dan ekonomi sosial atau DTSN yang tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Nah, penyebab polemik desil ini di mana ketidaksesuaian data, banyak warga mampu atau pekerja yang berpenghasilan rendah seperti tukang pentol, pegawai UMK keliru masuk tinggi ke desil tinggi antara 9 sampai 10, betul banget ini. Sementara warga kurang mampu justru tercatat di desil sehingga di desil atas sehingga terancam kehilangan bantuan sosial. Kalau yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya bukan kita mendapatkan bantuan keluarga harapan atau bantuan apa gitu ya, tapi ini berhubungan dengan realita kita butuh tentang BBM, subsidi BBM, di mana penggunaan Pertalite untuk desil di desil 6-10 itu dibatasi ya. Dan perubahan peringkat desil ini bisa terjadi bukan karena ekonomi warga yang membaik sahabat, melainkan akibat pergeseran data atau masukan jutaan data baru secara nasional. Dampak kebijakan ini di mana penentuan desil ini kini dibakar sebagai acuan krusial, mulai dari penyaluran subsidi BBM seperti pembatasan Pertalite, penerimaan bansos PKH atau sembako, hingga keringanan biaya pendidikan dan kesehatan ya. Nah, cara mengatasi data yang tidak sesuai dengan pemutakhiran mandiri, masyarakat yang secara status desilnya tidak sesuai dapat mengajukan sanggahan atau pemutakhiran data. Di mana prosedur pelaporan, pengajuan perbaikan data dapat dilakukan lewat kantor kelurahan setempat atau melalui aplikasi resmi secara cek bans ya. Apakah Anda ingin ingin mengetahui cara mengecek status desil? Atau secara dokumen apa saja yang diperlukan untuk memperbaiki data di kelurahan ya. Yuk, karena memang ini lagi menjadi pembahasan yang luar biasa, polemik dan dampak untuk masyarakat dan saran bagi pemerintah juga ya sahabat. Dan sebenarnya kita juga rancu juga nih ya, karena banyak yang mempengaruhi bagaimana kita ditaruh di desil sekian dan sekian. Kalau desil kita 10, aduh, setara Raffi Ahmad dong, ya gak sih? Yang menjadi keprihatinan masyarakat ketika ada pembatasan BBM ya. Sementara ketika mobil kita bukan termasuk mobil yang mobil mewah, tapi kita dibaksakan hanya untuk pembatasan BBM Pertalite, kita juga dibatasi harus memakai Pertamax. Ini menjadi suatu apa ya, kegalauan juga buat masyarakat tanpa disadari, ya gak sih? Oke, buat sahabat yang ingin menyampaikan tentang desil, silakan saya tunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-135-135 atau melalui kolom komentar TikTok IUL ya. Teo, halo Sugeng Sonten, LPPL Magelang FM, Teo dari Magelang, request lagu Tanpa Aku, terima kasih. Oke, coba nanti ya. Yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua ada NDX Aga, Rasa Dadi Pelangi. Soal ini dadi pelangi terus indah, tentang keindahan itu bisa berubah-ubah ya, tergantung suasana juga, ya gak sih? Kemudian Rasa Bali, ada Gary Mahesa featuring Rena Movis. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya IUL di program Sugeng Santan Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: ya.
1: Salam Dewi mbok tinggal.
0: Mau wis ayo saiki balen.
1: Wis tenanan lho biyen.
0: Balen ayo.
1: Balen? Tenanan?
0: Iya.
1: Tenan lho.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Gimana ya? Bantu aku dong.
6: Kenapa sih? Ada apa?
5: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
6: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
5: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
6: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
5: Nah, kenapa harus ada PPID?
6: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
7: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
6: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Sugeng Santen. Sugeng Santen. Ayu El yang masih selalu sedang membersamai sahabat semua di program Sugeng Santan Magelang FM. Sahabat, jatuh cinta ya. Ini kayaknya menjadi topik, trending topik selalu ya. Dimana jatuh cinta sejuta rasanya. Momen itu tentunya sangat indah bila dirasakan bagi yang pernah mengalaminya ya. Namun tak semua kisah cinta itu akan berakhir bahagia. Tidak ada yang tahu bagaimana perjalanan cinta seseorang, sebab manusianya berencana sedangkan sang pencipta yang menentukan. Harapan indah yang dibangun bersama, tetapi kenyataannya malah sebaliknya atau ditinggalkan ya. Membuat seseorang harus merasa kecewa dan patah hati. Patah hati karena cinta memang menyakitkan lah ya. Ada saja masalah yang berujung pada perpisahan. Mulai dari rasa bosan, tak pengertian, hingga adanya orang ketiga ini menjadi beberapa faktor pasangan mengakhiri suatu hubungan. Karena akhirnya timbul rasa sakit hati, ya gak sih? Rasa sakit hati yang mendalam ini biasanya akan membuat kondisi seseorang menjadi berubah. Seperti sering ngelamun, tidak nafsu makan, sering keluar malam mencari pelampiasan, dan lain sebagainya. Untuk itu jangan berlarut-larut dalam kesedihan agar tetap kesehatan Anda stabil. Dengan mengungkapkan rasa sakit hati karena patah hati ini bisa dilakukan barangkali dengan bercerita, nulis. Asal jangan oversharing ya, karena bisa jadi ini membuat bumerang untuk kita. Atau barangkali yang lebih afdol, cukup membuat pantun ya. Ini barangkali bisa mengurangi rasa patah hati sahabat semua, ya gak sih? Okay. Aku pengen kirim pantun patah hati dia buat sahabat semua. Melihat sapi sambil ngopi, aku di sini terdiam sepi. Masuk gak nih? Rumah bagus tak berpenghuni, cintaku tulus dia tidak peduli. Ya enggak. Pergi ke pesta bawa kurma, cintamu dusta, mengapa kita harus bersama? Okay. Buat sahabat pendengar yang selalu setia dengan saya tentunya, boleh banget nih mau ngirimkan pantun patah hati agar kita segera sadar untuk move on gitu ya. Jadi jangan patah hati itu jangan dinikmati, udah move on aja. Pasti Tuhan bakal menggantikan dengan seseorang yang jauh lebih baik, ya enggak sih? Baca buku di atas meja, cakep. Kalau kamu sakit hati, mending pergi aja. Makan kedondong yang ku digigi. Kamu banyak ngomong gak ada bukti lah. Ini buat yang penebar janji gitu ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya. Sampai purna pukul 19 saya bakal setia membersami sahabat di program Sugeng Santen Magelang FM. Beberapa informasi sudah coba saya hadirkan. Moga aja ini menjadi teman ngopi Anda di sore hari ini, teman kerja Anda. Barangkali buat Anda yang kali ini masih tetap stay di tempat kerja ya, kita ketemu dulu dengan Niken Salindri yang bakal hadir dengan Ayang-Ayang dan Yeni Inka dengan Top-Topan, hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
6: Dia mau kemana? Pulang.
5: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
6: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.

Sugeng Santen. Sugeng Santen. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El dan Mahri Penanti pukul 17.37 ya. Okay, Bunda Erna. Terus saya bakal sapa dulu Mbak Tuti Arianti. Assalamualaikum, gabung di Sugeng Santen. Buat yang nyiar, rezeki lancar barokah, semangat bahagia dalam tugas, amin. Titip salam buat Bu Riono, Bu Susi, Bu Endang Wahyu, Bu Sadua, Mbak Murni, Mbak Irna Dwi, Mama Vega, Bunda Eti, Mbak Nungki, Pak Iwan, Pak Ari Gorontalo, Pak Royanto, Pak Herman, Pak Tarmono, Lembayung, buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada. Request Negoro Angin, okay. Mbak Bu Sadua, Jambe Wangi, assalamualaikum Mbak Ayu El. Bu Sadua request Jogja Istimewa. Salam buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indah Wayu, Mbak Nungki, Mama Vega, Putri Kabayan, Mbak Murni, dan semuanya ya. Buat Mbak Ayu El sehat, kata rezeki nipon, amin, suka aktivitas ngantos pari porno, siap. Mbak Murni Sorobayan, assalamualaikum Sugeng Santen Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Kabar sehat selalu ya. Salam buat Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Mbak Bu Indang Wahyu, Mbak Yulera, Mbak Mita, semuanya. Juga grup Merahati request Banyu Moto nanti ya. Pantunnya katanya, jalan-jalan di sore hari cakep, jangan lupa mampir membeli kopi. Dulu aku sakit hati karena pacar pindah ke lain hati. Masuk Mbak Murni. Okay. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya. 17.37 nih, nanti kita bakal saat ikuti adzan maghrib untuk Magelang dan sekitarnya. Sobat pendengar, kembali saya hadirkan di mana Menteri Sosial Syaifullah Yusuf Gus Ipul menegaskan bahwa anggota DPR fraksi Nasdem Eva Stefani Rataba yang masuk desil 4 dalam DTSN belum pernah mendapatkan bansos. Woi, anggota DPR masuk desil 4 nih. Iya benar, memang dia di desil 4 tapi belum pernah menerima bansos katanya. Di mana Gus Ipul mengatakan Kemensos bersama Badan Pusat Statistik BPS kemudian menelusuri informasi tersebut. Dimutakhirkan sekarang dia sudah tidak di desil 4 lagi katanya ya. Dan terus mendapat perbaikan, harapannya pada triwulan berikutnya mendapat kesempatan memperoleh bansos katanya. Karena itu Gus Ipul menyebut polemik anggota DPR RI yang masuk desil 4 tersebut merupakan bagian dari proses konsolidasi data. Nah, diketahui nama Eva menjadi sorotan karena disebut masuk desil 4 dalam DTSN yang disusun Kementerian Sosial bersama BPS. Nama Eva juga disebut-sebut terdaftar sebagai penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan itu, Eva menyampaikan dirinya tidak pernah menerima bansos program PKH dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bansos tersebut. Katanya dia juga merasa heran kenapa tercatat dalam desil 4. Di mana saat rapat Komisi 10 DPR RI bersama BPS, dia langsung mempertanyakan bagaimana hal tersebut terjadi dan meminta agar sumber serta proses pendataan diperiksa. Eva juga mengatakan dirinya telah mendatangi langsung kantor Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara untuk meminta penjelasan. Ya, katanya minta diluruskan juga. Okay, lagu yang bakal saya hadirkan Negoro Angin yang sudah di request Bu Tuti Arianti di Sejang ya. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Santen Magelang FM.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia bareng saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada. Yang sudah menjalankan berasa tenang damai ya. Dimana ada saat-saat ketika kita selesai melaksanakan sholat ya, apalagi sholat maghrib ini pergantian dari siang sore ke menjelang malam ya. Dimana tetapi hati merasa belum ingin beranjak ya. Masih syahdu menikmati sholat maghrib. Kita ingin duduk lama di atas sajadah, mendudukkan kepala lalu mencurahkan segala isi hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kesedihan yang selama ini kita sembunyikan. Kemudian ada doa yang belum terkabul. Ada kesalahan yang ingin kita sesali. Ada harapan yang terlalu besar untuk kita ceritakan kepada manusia. Di saat seperti itulah doa setelah sholat itu menjadi sungguh begitu berarti ya. Doa itu bukan hanya sekedar rangkaian kata yang diucapkan setelah salam, tetapi sebuah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahwa diri kita lemah sementara Allah Maha Kuasa. Kita mengakui bahwa kita tidak tahu apa yang terbaik bagi hidup kita sementara Allah mengetahui segalanya. Dunia mungkin menunggu kita kembali. Pekerjaan, oh sudah maghriban alhamdulillah. Pekerjaan menunggu, keluarga menunggu, pesan-pesan di ponsel menunggu, berbagai urusan kehidupan seolah minta segera diselesaikan ya. Namun jangan buru-buru untuk meninggalkan sajadah Anda. Sebab mungkin beberapa menit setelah sholat itu adalah waktu ketika hati kita benar-benar tenang. Tidak ada salahnya untuk sejenak berzikir, memohon ampun, kemudian menyampaikan doa dengan hati yang jujur ya. Setelah berzikir memuji Allah, kita dapat memanjatkan doa dengan keridhaan hati, ya gak sih? Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El tentunya. Halo Pak Ari di Gorontalo. Apa kabar nih Pak Ari Ahmad Gorontalo? Sehat selalu ya. Assalamualaikum Sugeng Sonten pendengar Radio Magelang FM. Pak Ari Gorontalo mau kirim salam buat Pak Tarmono, Pak Pri, Pak Herman, Bu Tuti, Bu Murni, Bu Saduo, Pak Iwan, Bunda Eti, Ibu Aryayani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Ibu Nani, Bu Endang Wayu, dan titip salam. Oh dan Bu Tuti, salam dari Pak Ari Ahmad Gorontalo. Buat Mbak Ayu Al yang lagi siaran, salam sehat dan sukses selalu. Amin, amin, amin. Matur nuwun Pak Ari Ahmad di Gorontalo. Juga buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Halo Pak, kalau sibuk gimana nih? Tadi kula badi kuliner gula ikan kepala kakap teng Drio Rejo Gresik Mbak. Wah, pamer tok nih orang aja. Ya. Halo Kakak Wahyu, Putra BJ. Udah salat maghrib ya Mbak Viva. Ada Kak Damar Soka, Kak Natalin, Kak Ivan Argianto. Ada Bang Roy. Sugeng Makaryo Bun. Oke, terima kasih Bang Roy. Ada Boso Motorina Karisma dan Mundur Alon-Alon iLux buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Niki, tak paling happy, lucu-lucu toh, nak.
3: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting niku kan anake menang, boto nangis terus ki lo ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien, khusus bulan sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter.

0: banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah, lan beragam menu nih. Ono bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu, ono opor ayam.
0: Wah, kok kita enak tenan yo?
1: Wah yo iyo, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tempat

Sugeng Santan. Sugeng Santan. Tiga koma lima Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua. Gak pernah pukul 19 ya. Tinggal 30 menitan saya membersamai sahabat di program Sugeng Santan Magelang FM. Sahabat Penir, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai usul Presiden Prabowo Subianto untuk menggabungkan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG perlu dikaji terlebih dahulu. Di mana Puan mengatakan dua badan ini memiliki tugas yang berbeda. Ia mengatakan jika penggabungan dianggap efektif, DPR bakal mendukungnya. Kalau dianggap memang lebih efektif gitu ya. Dalam kesempatan tersebut, Puan juga menyatakan DPR akan mendukung penambahan anggaran untuk mitigasi bencana jika memang bermanfaat. Di mana alokasi anggaran selama ini memang bermanfaat. Namun harus manfaatnya lebih baik daripada sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berencana mengintegrasikan Badan Geologi dan BMKG akibat rentetan bencana alam yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam rapat virtual terbatas yang digelar Presiden bersama kementerian dan lembaga terkait. Kepala Badan Geologi nanti akan bekerja sama erat dengan yang lain katanya. Dan kita masih menunggu apakah benar Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini akan dijadikan satu ya. Oke, terima kasih buat sahabat semuanya selalu setia dengan saya Ayu Al, masih di program Sugeng Santan Magelang FM ya. Terima kasih yang udah setia, yang malam hari ini masih berada di tempat kerja tetap semangat, yang sudah berada di rumah ngumpul barengan keluarga, semoga ini menjadi penawar lelah Anda yang malam hari ini lagi galau. Semoga diberikan jalan keluar dan digantikan dengan kebahagiaan yang luar biasa. Yang lagi sakit, diangkat sakitnya, digantikan dengan kesehatan. Yang lagi patah hati, segera diempaskan patah hatinya, digantikan dengan cinta baru yang luar biasa ya. Yang lagi tidak punya duit, semoga Allah segera memberikan rezeki yang berlimpah-limpah seperti air zam-zam yang tidak putus ya. Amin, Allahumma amin ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya, kita ketemu dulu dengan Niken Salindri dengan Pengharapan. Dan nanti ada NDX Aga dengan Ditinggal Rabi. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di program Sugeng Santan Magelang FM.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae. Emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jeru. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilé.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.
3: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

kasih buat sahabat semuanya selalu setia bareng saya Ayuel di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sahabat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau teramati mulai menjauhi puncak gunung dan bergerak ke arah selatan barat daya mencakup Samudra Hindia Barat dan Laut Banten pada Selasa 8 September ya. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui akun Instagram @DKIJakarta mengunggah informasi tersebut. Tertulis, hasil analisis pantauan satelit berdasarkan informasi PVMBG, VIH Darwin, dan analisis citra RGB Himawari 9 menyatakan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dari permukaan hingga ketinggian 6.000 Fiji, teramati abu vulkanik bergerak ke arah selatan barat daya dan bergerak menjauhi puncak Gunung Anak Krakatau. Hasil pantauan BMKG menunjukkan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau diperkirakan bergerak menjauhi wilayah Indonesia menuju Samudra Hindia. Ya, oke, seperti itu ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia. Kali ini langsung aja, karena sebentar lagi juga saya bakal undur diri ya. Ada Kasunyatan, Arya Galih featuring Sinta Arsinta yang udah di request Mas Rahmat buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayuel di program Sugeng Sonten Magelang FM. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah sampai di rumah ya untuk menjelang malam ini ya. Meskipun ini belum malam banget sih. Ini baru jam 18.43 ya. Tetap setia bersama sahabat di Sugeng.

sobat semuanya, selalu setia barengan saya Ayu El. Dan tak terasa sudah 3 kali 60 menit saya bersama sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Dan saatnya saya harus undur diri dari hadapan Anda. Jam 19 nanti ada rekan saya Vita yang bakal membersamai sahabat semua di program Gado-Gado Campur Sari. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan semoga malam hari ini Anda nanti ketika istirahatnya bisa enak, bisa pulas, Anda selalu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, berkah rezeki melimpah, dan jangan lupa selalu bahagia ya. Oke. Okay? Terima kasih. Saya Ayu El undur diri dari hadapan Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Pamit dengan 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Alhamdulillah jeh wonten dalu menika kawula Vita waget ngrencangi malih wonten giaran gadu-gadu campur sari dumugi tabuh sedasa sak mangke. Kados pundi pawartos sae nggih sahabat pendengar, mugi-mugi tansah sehat. Engkang nembe gerah, mugi-mugi enggal diparingi dangan. Engkang semangat nggih dalam masa pemulihan. Sinambinas kita utawi napa nggih nyantai-nyantai nggih. Amargi dalu menika kadosipun minangka sampun nembe sibuk lajeng sampun rampung sedanten, monggo kula aturi pinarak midhangetaken sekar-sekar wonten gadu-gadu campur sari Magelangan. Sampun dipun wiwiti kanthi sekar manuk ora manggung nggih saking Sonijo Selasa menika kalanjutaken sekar saking Nurhana Capeng Gunung kalian Gunung Kidul Handayani. Sugeng laras kemawon lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM gadu-gadu campur sari kalian kawula Vita.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari

0: kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan admin Duk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
1: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87, Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Matur sembah nuwun menika ingkang badhe ngebel. Monggo 366-8999. Halo, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu gaduh-gaduh campur sari magelangan.
0: Monggo.
1: Sugeng dalu Mbak Pipa.
0: Nggih, yang dipo sugeng laras. Badhe ngersakaken napa menika?
1: Tak nyuwun sekar mliwis putih kalih trimo nyawang.
0: Den. Napa? Sing putih wau?
1: Mliwis.
0: Mriwis.
1: Mliwis.
0: Nggih mliwis sobi-sobi. Oh, nggih wonten. Mliwis putih kalian?
1: Trimo nyawang.
0: Oh, nggih. Monggo.
1: Nggih, salam pun kagem Bu Sadowo, Bu Indarto sekalian, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani, Tante Murni, Mama Olga, Mama Ririn, Mama Eka, Pak Toa, ini lagi ngucek-ngucek antena ini sering putus-putus nih Bu. Tapi bagus kan. Tengok-tengok di Jogja nih Bu.
0: Nggih.
1: Boleh isinya lah Mbak. Ini berarti saya bisa kemauan Mbak kita. Matur
0: suun Nji, matur suun sangat. Yang dipo sampo nyawi Nji, trimo nyawa make. Cobi make dipun tenggorumian Nji. Matur suun iki Pak Toha saking Yogyakarta. Jih, matur suwun sangat menika. Salam saking Eyang Dipoyono, kagem Eyang Dipoyono, ugi pendengar setia Magelang FM ingkang nembe nyimak nggih sugeng midhangetaken kemawon. Matur suwun sangat. Tresno tekan mati Niken Salindri dipun tenggo. Mbak Murni ugi. Biasa nek yang dipon niku dobel ngoten nggih. Ajenge mantep. Mbak Murni nek ajeng dobel nggih parang nek wedalipun wonten mengke kula aturi. Waalaikumsalam. Kabaripun sehat. Dalan anyar nggih dipun tenggo kemawon. Salam kagem Puriyono, Bu Endang. Kagem Bunda Sadowo, Bu Eti, ugi Pak Herman, Jih, Pak Pri, Mbak Susi, Pak Tarmono, ugi Bu Tuti, Mbak Norma, ugi Mbak Susi, lansdaya kemawon ingkang sami nyawiji kalian kawula Vita. Jih, menawi ngaten grup CS Giga Gugur Gunung nggih badhe medal rumiyin. Monggo sugeng nglaras kemawon lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM, gaduh-gaduh campur sari Magelangan.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
6: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Apaan sih kak?
8: Udah buruan mandi. Nih pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
7: Tapi
8: motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo kakak anter.
7: Tapi
8: gak ada tapi-tapian. Nih
7: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
9: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
7: Loh kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
8: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
7: Oh iya, maaf.
10: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam.

0: sahabat setia Radio Jawa Tengah, membaca satu berita membuka satu wawasan baru. Bertepatan dengan Hari Literasi Internasional, yuk kita jadikan momen ini untuk semakin dekat dengan informasi dan bacaan berkualitas. Karena membaca adalah jendela untuk melihat dunia lebih luas. Saya Mita siap menemani aktivitasmu dengan beragam informasi yang sudah dirangkum tim redaksi Jateng dalam berita. Langsung saja kita simak ada kabar apa saja hari ini. Dampak asap kebakaran TPA Putri Cempo mulai dirasakan warga. Data desil dinamis dan dapat diusulkan pemutakhiran data. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.

0: tempat pemprosesan akhir Putri Cempo Mojosongo Kota Surakarta sejak 2 September lalu menjadi sorotan. Berdasarkan data, timbulan sampah di Surakarta mencapai lebih dari 400 ton per hari. Namun hanya 11% atau sekitar 49 ton yang berhasil dikelola. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak kebakaran, mengingat area terdampak saat ini mencapai sekitar 4,4 hektar dengan bara api yang masih tersimpan di dalam timbulan sampah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menilai peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi daerah lain dalam menghadapi musim kemarau panjang yang meningkatkan risiko kebakaran di lokasi pembuangan sampah. Selain penanganan darurat di lapangan, upaya pengelolaan sampah jangka panjang seperti pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah dinilai penting untuk terus dioptimalkan agar volume sampah yang menumpuk dapat ditekan dan potensi kebakaran serupa dapat diminimalkan di masa mendatang. TPA Putri Cempo, Mojosongo, Surakarta mulai berdampak pada kesehatan warga di sekitar. Sejumlah warga mengeluhkan gejala batuk, radang tenggorokan hingga sesak napas, terutama pada kelompok lansia dan mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Menyikapi kondisi ini, Pemprov Jateng mengerahkan tim dokter spesialis keliling untuk memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Selain penanganan medis, warga juga diberikan edukasi mengenai langkah antisipasi sementara di rumah, seperti menjaga sirkulasi udara, hingga anjuran memakai masker medis saat beraktivitas. Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan perlindungan kesehatan warga menjadi prioritas utama selama proses pemadaman kebakaran, sekaligus berharap peristiwa ini menjadi momentum perbaikan pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo ke depannya.
1: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Kebakaran hutan juga terjadi di Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Seluas 1,22 hektar hutan di Kali Kajar terbakar. Berikut informasi selengkapnya bersama Iqbal Santosa.
2: Kebakaran hutan terjadi di kawasan Petak 24A, RPH Klaseman, BKPH Wonosobo, KPH Kedua Utara, wilayah Desa Wonosari, Kecamatan Kali Kajar, Wonosobo, pada Sabtu 5 September 2026 malam. Kebakaran menghanguskan sekitar 1,22 hektar area yang didominasi rumput, semak-semak, dan juga daun kering. Koordinator Tim Reaksi Cepat TRC BPBD Wonosobo, Sabarno, mengatakan bahwa informasi kebakaran diterima dari pemerintah Desa Wonosari. Setelah dilakukan pengecekan dan koordinasi dengan perhutani, titik kebakaran diketahui berada di kawasan hutan Petak 24A. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, perhutani, TNI, pemerintah kecamatan dan desa, relawan, serta masyarakat kemudian melakukan upaya pemadaman menggunakan metode kepiok dan juga pembuatan sekat untuk menghentikan penyebaran api. Upaya tersebut berhasil mengendalikan api, di mana Subarno menyebutkan kebakaran berhasil dipadamkan sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dan kondisi di lokasi saat ini sudah aman. Meski demikian, Sabarno menghimbau masyarakat tetap waspada karena kondisi rumput dan juga daun di kawasan hutan maupun lahan terbuka yang mulai mengering membuat api lebih mudah menyebar. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta tidak meninggalkan sumber api sebelum benar-benar dipastikan padam. Selain itu, masyarakat diingatkan menghindari aktivitas membuat perapian di kawasan hutan atau lahan yang kondisinya kering untuk mencegah terjadinya kebakaran kembali.
0: Demi menjamin ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan, pemutakhiran data sosial ekonomi atau DTSN kini bisa diperbarui secara berkala setiap 3 bulan. Berdasarkan data terbaru, pemeringkatan dilakukan menggunakan 41 variabel untuk menentukan hak penerima bansos hingga beasiswa PIP. Inilah mekanismenya yang wajib diketahui masyarakat. Berikut laporannya bersama rekan Fitri Hasanah.
3: Berdasarkan data terpadu sosial dan ekonomi nasional DTSN triwulan 3 2026, 53.304 keluarga atau 162.034 jiwa di Kabupaten Purbalingga masuk kelompok desil 1. Selain desil 1 terdapat 48.790 keluarga yang masuk desil 2, sementara kelompok desil 6 hingga 10 mencapai 127.880 keluarga. Dinas Kemensos Permasdes P3A Purbalingga juga mencatat masih ada 16.645 keluarga yang belum dilakukan pemeringkatan. Staf Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Danang Prasetyawan, mengatakan data DTSN bersifat dinamis dan diperbaharui setiap 3 bulan. Dijelaskan Danang, pemutakhiran data dapat dilakukan melalui beberapa jalur, diantaranya melalui operator desa yang mengusulkan perbaikan data untuk kemudian disahkan bupati dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Pemutakhiran secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang nantinya data diverifikasi oleh petugas program Keluarga Harapan PKH. Kemudian, khusus untuk keperluan pengusulan PIP dan KIP dapat dilakukan melalui kanal BPS untuk update DTSN, yakni yang melakukan perankingan BPS Pusat.
4: Peringatan datanya setiap 3 bulan sekali, istilahnya triwulan, kalau di tahunnya ada 4 kali perubahan update nanti. Yang terakhir kemarin di bulan Juli, triwulan 4 nanti di bulan Oktober. Nah, untuk pemutakhiran datanya itu ada beberapa jalur. Jalur formal itu yang lewat pemerintah daerah, lewat operator desa atau perbaikan data. Finalisasi di kabupaten. Setiap bulan kita lakukan updating data, laporan dari desa, kabupaten, pengesahan bupati, naik ke Kemensos. Terus setiap bulan masyarakat, aplikasi Cek Bansos bisa langsung mengusulkan dirinya sendiri. Laporan dari masyarakat itu nanti akan ditindaklanjuti oleh petugas pendampingan di lapangan, pendamping PKH, lakukan verifikasi terkait dengan kebenaran data yang diinput oleh masyarakat tersebut.
3: Danang menambahkan pemeringkatan DTSN dilakukan berdasarkan 41 variabel data yang menjadi dasar pemerintah dalam memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
5: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Mencegah penundaan keberangkatan haji akibat kendala kesehatan, Dinas Kesehatan Batang memulai pemeriksaan medis lebih awal bagi ratusan calon jemaah haji. Deteksi dini ini menjadi syarat mutlak penentuan istitoah atau kelayakan jemaah. Simak informasinya bersama rekan Heri Kis.
6: Meski penetapan kuota calon jemaah haji 1448 Hijriah belum diresmikan, namun sebanyak 883 warga Kabupaten Batang mulai menjalani medical check-up atau MCU sebagai syarat istitoah. Pemeriksaan dilakukan intensif mulai 18 hingga 22 Agustus 2026 di Labkesda Kabupaten Batang dengan memfokuskan pada cek laboratorium dasar untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum penetapan kuota calon jemaah haji. Kasih Surveillance Imunisasi dan KLB Dinas Kesehatan Batang Hairunisa menerangkan, sebelum ditetapkan sebagai calon jemaah haji 1448 Hijriah, ke 883 warga Batang wajib menjalani prosedur rangkaian MCU. Langkah ini harus dilakukan untuk mengetahui tingkat istitoah mereka melalui cek laboratorium dasar.
7: Ini adalah salah satu rangkaian dari pemeriksaan dalam penetapan istitoah calon jemaah haji tahun 1448 Hijriah, yaitu yang pertama ini adalah MCU, medical check up untuk calon jemaah haji. Untuk medical check up-nya ini ada pemeriksaan laboratorium dasar dari cek darah, habis itu ada ronsen dan EKG juga. Apabila ada hasil yang tidak memenuhi syarat, maka akan dilaksanakan evaluasi. Evaluasi tersebut dari pemeriksaan lanjutan yang akan dirujuk ke rumah sakit.
6: Salah satu calon jemaah haji, Arifin Ahmad, seorang ASN di Pemkab Batang, segera melakukan MCU setelah mendapat pemberitahuan dari KBIHU. Sejumlah rangkaian pemeriksaan telah dilakukan mulai dari tes urin, tes darah hingga ronsen untuk memastikan istitoah dan mampu berangkat ke Tanah Suci 2027 mendatang.
8: Dalam rangka MCU untuk persiapan insyaallah berangkat haji di tahun 2027. Sebenarnya ini lebih bagus menurut saya karena dengan sini mungkin nanti istitoah itu keluar, maka proses pelunasan itu jauh lebih cepat. Kalau terlalu mepet juga nanti kekhawatirannya kalau yang istitoahnya tidak lolos kan ini.
6: Apabila ditemukan calon jemaah haji yang terindikasi mengalami kerawanan penyakit tidak menular, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bahkan apabila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit.
5: Siswi kelas 4 SD Santo Fransiskus Ragen Emilia Beningnir Wasita terlibat sebagai sutradara dalam produksi film pendek berjudul Sahabat Terbaik bersama Jogja Film Academy. Film yang menyoroti persoalan perundungan di sekolah ini jadi wadah penyampaian pesan edukatif dari sudut pandang anak-anak. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
9: Emilia Beningnir Wasita, siswi kelas 4 SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, menunjukkan bakatnya di dunia perfilman dengan menjadi seorang sutradara cilik. Siswi yang akrab disapa Sita tersebut terlibat dalam produksi film pendek kolaborasi dengan Jogja Film Academy JFA atau Akademi Film Yogyakarta. Sita menjelaskan, film berdurasi kurang lebih 10 menit tersebut bertema pendidikan karakter dengan judul Sahabat Terbaik yang mengisahkan tentang bullying atau perundungan di sekolah. Dalam film tersebut terdapat 7 tokoh yang berperan sebagai tokoh utama dan pemeran pembantu. Melalui film tersebut diharapkan dapat menginspirasi anak-anak untuk tidak melakukan bullying, mau berteman dengan siapa saja, serta menghargai perbedaan dan keberadaan teman-teman di lingkungan sekolah. Kiprah Sita sebagai sutradara cilik sekaligus keterlibatannya dalam produksi film pendek tersebut menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kreativitas, keberanian, dan kepeduliannya terhadap persoalan pendidikan karakter sejak usia dini. Sita membuktikan bahwa anak-anak juga dapat menyampaikan pesan positif dan edukatif, salah satunya melalui karya seni film.
10: Emilia Bening Nirwasita, umurnya 9 tahun, kelas 4. Santo Fransiskus lagi.
11: Kok punya ide? Cerita ini judulnya apa filmnya?
10: Sahabat Terbaik.
11: Terus kok tahu-tahu punya judul itu?
10: Karena pengen menginspirasi aja buat teman-teman, buat selalu setia sama sahabatnya.
11: Ada berapa tokoh sih?
10: Ada untuk anak-anaknya 7.
12: Yang 7 itu ngapain aja?
10: Pemeran utamanya sama pemeran pembantu.
12: Teman-teman namanya siapa sih?
10: Namanya ada Indah, Rara, Bunga sama Gladys.
12: Mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin nanti melihat bersama film ini.
10: Teman-teman, semoga film ini bisa menginspirasi kalian untuk jangan membuli, berteman dengan siapapun, dan menghargai teman.
11: Ini kan pengalaman pertama jadi saudara. Gimana? Rasanya gimana?
10: Campur aduk sih.
11: Campur aduk gimana?
10: Senang, terharu, terus deg-degan juga takut teman-teman gak bisa. Soalnya mereka tuh gak pernah di depan kamera.
9: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
5: Ternyata kreativitas generasi muda Jawa Tengah kembali ditunjukkan Afifah Afrah Prasetyo, pelajar asal Purbalingga, di ajang riset ilmiah tingkat provinsi. Melalui riset psikologi berbasis aplikasi, siswa SMA Negeri 2 Purbalingga itu berhasil mengembangkan sistem pengendali transaksi daring untuk mencegah pemborosan finansial di kalangan remaja. Inilah ulasan lengkap keberhasilan aplikasi bernama Bye Bye dalam menurunkan tingkat konsumerisme berlebihan.
13: Tren belanja daring online shopping yang kian marak sejak pandemi COVID-19 mendorong Afifah Afrah Prasetyo, murid SMA Negeri 2 Purbalingga, untuk membuat prototipe aplikasi Bye Bye. Inovasi ini mengantarkan Afifah meraih juara 2 lomba peneliti belia di bidang psikologi yang diselenggarakan oleh Center for Young Scientists CYS di LPB PUT Semarang. Lomba peneliti belia sendiri merupakan ajang kompetisi dan konferensi riset ilmiah bereputasi bagi pelajar tingkat menengah SMP, SMA, SMK sederajat yang berjenjang dari tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Afifah mengungkapkan bahwa risetnya berhasil memikat dewan juri karena mengangkat topik psikologi yang sangat relevan dengan kebiasaan generasi muda saat ini. Dijelaskan Afifah, aplikasi Bye Bye dirancang khusus untuk mengukur sekaligus mengendalikan tingkat emotional spending atau kecenderungan seseorang untuk berbelanja secara berlebihan yang dipicu oleh emosi. Adapun cara kerja aplikasi ini, pengguna diminta mengisi informasi mengenai barang yang ingin mereka beli. Selanjutnya, sistem akan memberikan serangkaian pertanyaan indikatif yang mengarahkan pada pengguna pada skor akhir emotional spending sehingga masyarakat bisa berpikir 2 kali sebelum membeli barang. Diterangkan Afifah, prototipe aplikasi ini telah diuji cobakan selama 3 bulan di lingkungan SMA Negeri 2 Purbalingga yang melalui tahapan pretest dan protes terbukti bahwa skor emotional spending para murid yang awalnya berada di tingkat rata-rata lumayan tinggi mengalami penurunan setelah menggunakan aplikasi Bye Bye. Afifah berharap aplikasi Bye Bye tidak hanya berhenti di tingkat sekolah tetapi segera dipublikasikan di Google Play Store agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
14: Remaja itu kalau membeli barang tuh kayak berpikir 2 kali dulu, apakah barang ini tuh benar-benar dibutuhin atau tidak, agar barang itu bisa bermanfaat untuk kehidupannya juga. Lomba ini ada kelanjutannya di internasional. Dari hasil lomba kemarin itu bisa menang karena katanya ini materinya tuh menarik banget sebenarnya untuk diangkat, apalagi sekarang tuh ramai banget kan belanja online semenjak COVID juga kan banyak banget nih yang mulai belanja online nih Kak. Jadinya tema ini tuh sangat menarik untuk diangkat karena berbelanja online secara berlebihan itu kan juga nggak baik.
13: Afifah menambahkan usai menjuarai LPB ini juga membuka jalan baginya untuk melangkah ke ajang tingkat internasional yang dimungkinkan dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada akhir tahun mendatang. Menghadapi kompetisi mendatang yang akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, Afifah mengaku saat ini tengah fokus melakukan berbagai persiapan. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk... Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan...

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1, atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Gimana ya? Bantu aku dong.
8: Kenapa sih? Ada apa?
7: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
8: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
7: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
8: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
7: Nah, kenapa harus ada PPID?
8: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
9: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
8: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
11: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

aja kok repot denger gaduh-gaduh. Yuk.

0: Aduh campur sari Magelangan. Sampun kaulo aturi wau sekar. Langgam campur sari meliwis putih njih kagem yang dipo lajeng kesandung asmoro. Katosipun kok mboten kepanggih kesandung tresno niki. Bunda Erna njih. Monggo ingkang badhe nyawiji miyos 366 800. Halo. Gaduh-gaduh campur
1: halo,
0: sari.
1: Halo, halo.
0: Ji.
1: Pak Sasa apa Mbak Vita nih?
0: Kaulo Vita, Pak Poniman.
1: Oh, Mbak Vita. Ini Pak Pon.
0: Ji.
1: Buat sekali, Ji.
0: Nopo?
1: Tatu.
0: Tatu.
1: Salam, Ji.
0: Ji.
1: Salam, Gube, Dang Wahyu, Mama Vega, Mbak Murni, Pak Iwan, Mbak Putri Kabayan, dan semua perhati. Sehat selalu semuanya. Ada
0: Amin.
1: Mbak Susi.
0: Mm-mm.
1: Ada Pak Yono, ada Mbak siapa semuanya. Tuh Magelang FM sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati Mbak Mita. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Sun. Mbak Poniman, sampunnya wiji nggih. Nggih. Nyawiji. Tumugi tabuh sedasa samangkih kalian kawula Vita wonten giaran gaduh-gaduh campur sari. Menika saking Pak Tohan sih. Oh ngaten. Nembe uprek antena sih. Kok putus-putus sih mbok menawi panci sinyalipun sih Pak Tohan. Mugi-mugi niki suwantane kula saged dipidhangetaken, sekaripun ugi saged dipun laras. Monggo ingkang badhe ngebel wonten 366 800 nggih kula tenggo-tenggo kawigatosanipun. Menika saking Bu Sadowo, sakondoripun nggih Bu Sadowo. Mugi-mugi ndadosaken pingah ingkang wonten batos. Bu Riana sugeng dalu pun. Gaduh-gaduh campur sari nggih. Menika ngresakaken kalung emas saking Didi Kempot mengke dipun tenggo. Salam kagem Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono ugi Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu ugi Bunda Etik nggih, Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti Arianti, lajeng Bu Sekar, Bu Ariani, santen kemawon nggih lancar rezeki sehat selalu. Matur suwun Bunda. Bu Tuti nggih, sami-sami sakonduripun. Bunda Erna. Oh, sami nggih. Nggih, sakonduripun. Matur suwun sanget ingkang sampun nyawiji. Kawula aturi setunggal-setunggal nggih. Menika oh kebables. Pak Poniman rezeki nih Pak Poniman. Tatu Didi Kempo nggih. Ah oh, mangke ingkang badhe ngebel kula bikak wonten segmen selanjutnya. Sugeng laras gade-gade.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
5: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
4: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
5: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
4: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
5: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
6: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
4: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
5: Tenang Pril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
4: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%. Tapi, tahun 2025 jadi 42,16%. Dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030. Dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
5: Artinya apa tuh, Fril?
4: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
5: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
4: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
5: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0-14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
4: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
5: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
4: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
5: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
6: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

Menika kabar saking Humas Kota Magelang nggih, bahwa pembiasaan bahasa Jawa akan diterapkan di sekolah Kota Magelang. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono ingin menggunakan penggunaan bahasa Jawa di lingkungan sekolah lebih dibiasakan sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus membentuk karakter dan tata krama siswa. Ini disampaikan oleh Damar saat memberikan sambutan dalam kegiatan pawiyatan Ponotocoro Twin Pamedar Sabdo Bregodo engkang kaping tigang doso gangsal nih tahun 2026 di Aula Cendikia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Senin 7 September 2026. Damar menilai guru memiliki potensi penting karena menjadi teladan yang setiap hari dilihat dan didengar siswa. Sikap, cara berbicara, dan perilaku guru dapat menjadi contoh langsung bagi siswa dalam menerapkan unggah-ungguh dan menghargai orang lain. Karena itu, Damar meminta pengetahuan yang diperoleh para guru melalui pawiyatan tidak berhenti sebagai keterampilan pribadi saja, tetapi diterapkan di sekolah dan diteruskan kepada para siswa. Selain itu, siswa juga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilannya untuk bisa menghadapi perkembangan zaman, namun tetap dibekali tata krama dan budi pekerti. Kepala Distribut Kota Magelang Nurwiono, Slamet Santoso juga menyampaikan bahwa kegiatan pembekalan ini diikuti oleh 83 peserta yang terdiri dari guru-guru jenjang SD dan SMP di Kota Magelang. Nah, melalui pelatihan ini, para guru tidak hanya dibekali keahlian sebagai pembawa acara berbahasa Jawa, melainkan juga disiapkan menjadi duta kebudayaan di sekolahnya masing-masing. Bahwa penanaman nilai-nilai luhur dan budi pekerti berbasis budaya Jawa ini nantinya akan diintegrasikan secara berkelanjutan ke dalam kurikulum khas sekolah. Luar biasa sih menika. Dados basa Jawa menika nggih kathah trep-trepanipun. Mengke menawi sampun terbiasa bahasa Indonesia, mboten nate ngagem basa Jawa krama inggil, mengke ndak keceledot-celedot. Bapak pun mangan dereng, napa pun madang dereng. Yo madang, Mbah. Waduh. Si andap asar utawi unggah-ungguh menika panci dados bekal ingkang kedah dipun uri-uri ngaten nggih lan dibiasake. Matur suwun menika Kang Tumis Pakis, so enak no Tumis Pakis so. Sing moco ngelih wong Kang Tumin diwoco Kang Tumis. Ima tersuan Kang Tumin Didi Kempot penyiar radio kemawon gipun dipun tenggo Mbak Murni salam aleh kakek Mbak Erna Dwi Bu Indarto sekalian J Pak Iwan Bu Nani Bu Putri Kabayan. Matur suan Mbak Murni. Wow sekalipun pun medal dereng ya Mbak. Dalan anyar sampun jih pun menawi ngaten kulo lanjutakan kemawon anggenipun muteraken sekar-sekar ingkang panjenengan remeni. Rengu vokal saking Mbak Iin Yunan dari ciptaan Ki Wongso Subagio Sugeng Laras.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
2: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
3: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
4: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gaduh-gaduh campur sari sampun setengah stoso nih inggih. Tinggal 30 menit malih kula ngrencangi panjenengan sami. Menika Lembayung Om Sugeng Dalu ngersakaken gethuk waljinah nggih. Dipun tenggo kemawon, salamipun kagem Mbak Nungki, Mbak Susi, lajeng Mbak Tuti Haryanti, Bu Riono nggih, Bu Nani ugi Pak Priyantos danten kemawon ingkang sami nyawiji Sugeng Dalu. Kang Tumin penyiar radio bibar niki nggih, kula aturi saking Didi Kempot. Ji, monggo. Sugeng laras malih. Sak menika kula nggadahi penyiar radio Didi Kempot nggih, kalanjutaken gedhok saking Waljina. Sugeng laras kemawon lumantar 103,3 Gangsal Magelang FM.

Lumantar 103,3 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Nyidam sari nggih saking mantos dados si pamungkas wonten kiaran gadu-gadu campur sari dalu menika. Kula ngaturi matur suwun sanget panjenengan sampun tansah nyawiji miyos WhatsApp utawi sampun ngebel wonten 366 8 00. Menawi ngaten sahabat pendengar, kula nyuwun agunging samudra pangasami nyuwun pamit saking 103,3 Gangsal Magelang FM wonten gadu-gadu campur sari. Konco tani Nurhana sugeng laras dugi mangke nggih tapus dosa menika tansah wonten sekareng kang dereng kawula aturaken. Sugeng ngasuh, sugeng istirahat, benjang pepanggian malih, wonten inspirasi keluarga. Kawula pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

0: mar.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, di mana saja berada, kita berjumpa lagi dalam acara Cahaya Iman bersama saya Sri Marjana Dwi Astuti atau Bu Wiwi, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kota Magelang, tentunya di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar rahimakumullah, yang pertama dan utama tak henti-hentinya saya mengajak kaum muslimin muslimah di mana saja berada untuk tak henti-hentinya selalu mengucapkan lafaz syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita, atas segala petunjuk-Nya, atas segala nikmat, nikmat sehat, nikmat selamat, dan juga kesempatan serta rizki yang senantiasa terlimpah untuk kita semuanya sampai dengan saat ini. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan kasih sayang-Nya dengan izin Allah, termasuk umat yang mendapatkan syafaat-Nya. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang penghalang turunnya azab Allah. Ternyata azab Allah itu bisa, ya, istilahnya bisa terhalang atau bisa diusahakan. Nah, dengan apa agar azab itu tidak sampai kepada kita? Nah, kaum muslimin muslimah yang berbahagia, azab Allah yang bersifat penghancuran umum, menurut sebagian ulama tidak terjadi lagi setelah Allah Ta'ala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nah, ini berdasarkan isyarat dari ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad

sadaqallahul azim, yang artinya sungguh kami benar-benar menganugerahkan kepada Musa kitab Taurat setelah kami membinasakan generasi terdahulu sebagai penerang, petunjuk dan rahmat bagi manusia agar mereka mendapat pelajaran. Nah, kaum muslimin muslimah yang berbahagia, terkait dengan ayat tersebut, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa sesudah diturunkan Taurat, Allah tidak mengazab suatu umat atau kaum dengan azab yang menyeluruh. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan sebelum Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nah, dari beberapa pendapat, ada beberapa hal yang bisa menjadi penghalang turunnya azab Allah dengan penghancuran menyeluruh sebelum hari kiamat. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, azab Allah dengan penghancuran menyeluruh disebut dengan istilah azab istisal, yaitu azab dengan penghancuran suatu komunitas secara menyeluruh hingga tidak ada yang hidup lagi di antara mereka, seperti yang terjadi pada kaum Ad, Samud, kaum Nabi Lut, Fir'aun beserta bala tentaranya. Ada beberapa faktor yang dapat menghalangi turunnya azab Allah yang bersifat penghancuran umum tersebut. Meskipun azab Allah kepada individu atau beberapa pihak yang dolim masih mungkin

Sahabat pendengar, rahimakumullah, di antara yang dapat menjadi penghalang turunnya azab yaitu pertama, keberadaan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para ulama atau dai atau kaum muslimin muslimah yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Di dalam surat Al-Anfal, kami baca terjemahnya, Allah berfirman, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu, Nabi Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Nah, demikian juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dengan derajat hasan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar, atau hampir saja Allah mengirimkan hukuman atas kalian darinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya, lalu doa kalian tidak dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi ternyata pada suatu kaum, suatu daerah, kalau di situ umat Islam, kaum muslimin muslimah, senang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyerukan pada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, maka disitulah menjadi wasilah untuk dapat terhalangnya azab Allah kepada kaum, kepada daerah itu. Misalnya di sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita, kewajiban sholat lima waktu, saling ingat mengingatkan untuk melaksanakannya, mengajak ke masjid bagi mereka yang kita memang melihatnya belum melaksanakan sholat, dari sedikit demi sedikit didekati, mungkin ditanya pas ngobrol-ngobrol ringan, dengan wis sholat po durung, oh aku sih tanggung, ini baru mungkin baru ngobrol asik atau apa, diingatkan, tak tunggu le ngobrol saiki jenengan sholat sih. Lah, jadi di situ tuh ada yang saling ingat mengingatkan, padahal kebaikan, padahal menetapi kewajiban. Nah, kemudian ketika kita tahu di sekeliling kita ada hal-hal yang menjurus pada keburukan, mungkin bukan hal yang buruk ya, tetapi itu tidak tepat. Karena apa hubungannya nanti dengan toleransi? Ini mungkin di tangga kita ada, sedang ada hajat atau apa. Nah, kemudian ada sound system yang cukup kenceng. Nah, ketika ada adzan duhur, ya, kemudian adzan asar, dan kemudian maghrib. Nah, alangkah baiknya ada yang menyeru kalau itu musik disetel keras kenceng sekali, sound itu disampaikan untuk mendengarkan azan terlebih dahulu. Dimatikan sebentar untuk mendengarkan kumandang azan. Itu termasuk pada menyeru bagi mereka yang terlupa, diingatkan. Nah, apalagi kalau kita melihat di sekitar kita memang sudah terlihat ada kejahatan. Nah, diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin menyakiti tetangga, mungkin saling iri dengki. Kita ingatkan bahwa hal itu tidak baik dan juga mendatangkan keburukan bagi si pelaku. Orang yang suka iri dengki ya sudah dapatnya itu, enggak ada kenyamanan di hatinya, enggak ada lilo legowonya. Bisa ya kita menyampaikan. Karena apa?
ketika satu daerah atau satu kaum itu bisa saling ingat mengingatkan, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, maka ini bisa menjadi penghalang turunnya azab. Mari kita lakukan. Nah, yang kedua, keberadaan orang-orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah di tengah masyarakat, atau keberadaan orang-orang yang berdosa namun masih menyadari bahwa perbuatannya adalah dosa dan menyesalinya dengan mohon ampun kepada Allah, ya, ini pun akan bisa menjadi penghalang turunnya azab. Jadi banyak orang di situ beristighfar kepada Allah, bahkan mereka ada yang memang sadar betul sudah melakukan satu dosa, tapi kemudian bertaubat. Taubatan nasuha, apa yang diucap? Istighfar. Nah, ketika kita lakukan ini, maka ini pun bisa menjadi penghalang turunnya azab. Nah, umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah karena nabi mereka dan orang-orang yang beriman diusir semuanya dari wilayah tempat mereka berkumpul. Atau mereka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang beriman untuk pergi, meninggalkan orang-orang kafir itu, ya, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salam, sehingga wilayah itu menjadi steril dari orang-orang yang baik. Nah, kemudian Allah menurunkan azabnya. Nah, jadi ketika kita melakukan kesalahan, dosa, ataupun di satu kaum, satu daerah, kemudian akhirnya mereka bertaubat, maka insya Allah, ya, dengan taubat dan nasuha, taubatnya diterima, maka ini bisa menjadi penghalang datangnya azab Allah. Atau orang-orang yang baik itu bukan diusir, tapi memang disuruh pergi. Nah, kemudian Allah timpakan azab ketika orang-orang yang baik itu sudah pergi dari satu kaum itu. Ini terjadi pada saat masa Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut disuruh pergi, kemudian Allah menghancurkan orang-orang atau kaumnya Nabi Lut yang melakukan dosa, sehingga

pendengar yang berbahagia, yang ketiga adalah karena Allah berkehendak menunda azab secara fisik untuk orang-orang zalim tanpa melalaikan perhitungan atas kezaliman yang mereka lakukan, dan menyediakan azab yang pedih untuk mereka di akhirat. Ya, dalam surat Ibrahim 42 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak, atau di hari kiamat. Nah, jadi kesimpulannya di sini, kita tahu ada satu daerah ataupun tempat ya, yang di situ banyak sekali orang melakukan keingkaran. Mereka melakukan dosa. Tapi mereka hidup kaya raya. Mereka sukses dan hidup kaya raya. Bahkan mereka mungkin sampai semena-mena. Jangan dikira bahwa itu mereka lakukan perbuatan dosa, tetapi Allah lupa. Tidak, itu hanya ditangguhkan oleh Allah. Allah tetap punya catatan, dan mereka nantinya akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Nah, oleh karena itu, mari kita introspeksi yang kita lakukan itu hal yang benar atau hal yang salah. Sehingga jangan sampai ketika kita ada di dalam perbuatan yang tidak baik, kemudian justru mungkin semakin sukses, semakin berhasil, terus kita mengira bahwa itu ya memang ini Allah sudah tentukan. Ingat, kalau kita sudah tahu itu perbuatan yang tidak baik, ya sudah berhenti, jangan diteruskan. Bukan berarti kita tidak diazab itu karena istilahnya apa ya, kita oleh Allah diberikan nikmat, tidak, disukseskan, tidak. Tapi kita seperti dilulu. Kalau orang Jawa bilang, ya dilulu, jajal eling pora. Nah, oleh karena itu, maka kita saling introspeksi. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, tapi kok terus berhasil, terus sukses, itu justru kita harus was-was. Karena itu mungkin cara Allah membiarkan kita dalam dosa, kita nggak terasa sehingga terlena, akhirnya banyak sekali dosa yang dilakukan. Nah, ini bisa jadi turunnya azab Allah. Jangan dikira nih aku sukses toh, yang kulakukan seperti ini, gini, nyatanya tetap sukses. Jangan dikira. Allah tetap punya perhitungan. Allah Maha melihat. Bisa jadi kita dilulu tapi tidak kroso. Nah, oleh karena itu, mari kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Kita menjauhkan diri dari orang-orang zalim. Dan kalau kita tahu sebatas yang kita bisa, mari kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, sekarang yang keempat, adanya hikmah lain yang bisa jadi hanya Allah yang tahu, sehingga Dia tidak menurunkan azabnya kepada suatu kaum meskipun penghalang-penghalang lain sudah tidak ada. Di antara bentuk hikmah tersebut, misalnya Allah mengetahui bahwa di antara mereka di masa depan ada yang bertobat, yang kafir menjadi muslim, yang dolim menjadi pembela, orang yang didolimi, dan seterusnya. Seperti yang terjadi pada Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, Hindun binti Utbah radhiyallahu anhu di masa Rasulullah SAW. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Allah menerima tobat mereka, ya, atau mengadab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dolim. Ya. Jadi kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 128-29. Nah, kaum muslimin muslimah yang berbahagia, mungkin di antara kaum muslimin muslimah ada yang sudah pernah tindak haji dan pernah ziarah ke Thaif. Bagaimana Thaif itu dulu? Ya.
Nabi saja di Thaif, ketika Nabi akan berdakwah, banyak sekali musuh yang akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Sampai ada batu, ya batu di atas bukit itu, karena tahu di situ nanti Rasulullah akan lewat, batu di atas bukit itu sudah disiapkan, ya sudah disiapkan untuk nanti mau ditimpakan kepada Nabi Muhammad. Sampai ada batu, ya batu di atas bukit itu, karena tahu di situ nanti Rasulullah akan lewat, batu di atas bukit itu sudah disiapkan, ya sudah disiapkan untuk

0: bahwa suatu saat nanti keturunan dari bangsa Taif ini akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ternyata benar. Perjalanan sekitar 2 jam dari Mekah ke Taif akan berbeda jauh. Kita melihat di Taif itu bagaikan di Indonesia, di negeri kita. Jadi pohon-pohon tumbuh subur, buah-buahan. Padahal mereka tidak menanamnya di tanah. Jadi mereka tanah berpasir. Tapi di situ ada buah-buahan segar, ada sayuran segar, tumbuh subur di situ. Ternyata benar. Dari keturunan Taif itu menjadi daerah yang subur karena apa? Karena mereka para keturunan akhirnya mengimani Allah dan Rasulnya dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Mereka beriman sehingga negeri itu dimakmurkan oleh Allah. Padahal dulu mereka benci, ya, bermusuhan dengan Rasulullah, tidak senang. Ketika akan ditimpakan azab ataupun Nabi Muhammad ditawari oleh Malaikat Jibril untuk mengazab kaum itu, Nabi Muhammad tidak, aku akan berdoa. Dan ternyata terbukti, ya, di Taif sampai sekarang buah-buahan segar, sayur-sayuran segar berasal dari Taif. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah tindak haji, ya, adalah sayuran segar dari Taif itu. Nah, kaum muslimin muslimah yang berbahagia, jadi untuk yang keempat ini ada hikmah lain ketika menjadi penghalang Allah tidak memberikan azab ke situ. Karena ya ini tadi, ada hal-hal yang nantinya Allah sudah tahu bahwa nantinya penduduk Taif itu akan menjadi penduduk yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak ditimpakan azab. Padahal mereka sangat benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya yang beriman, diserang, ya, kemudian sampai dihujani batu, ya. Oleh karena itu ada Allah berikan penghalang dari ditimpakannya azab karena Allah melihat bahwa nanti akan ada perubahan pada satu kaum atau satu daerah atau pada orang itu akan berubah menjadi baik. Dan ini beberapa yang dicontohkan, ya, dari para sahabat yang tadinya jahat kemudian mereka menjadi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ini sudah menjadi kuasa Allah, jadi Allah akan memberikan ampunan kepada siapa yang dikehendaki dan akan menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, begitulah rahasia ilahi Rabbi. Allah itu maha mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui dari rahasia kehidupan ini. Nah, oleh karena itu bersabarlah menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pasti ada hikmah yang baik di balik suatu ketetapannya, meskipun itu sesuatu yang kita benci atau tidak kita harapkan. Tapi hikmah yang baik pasti ada di balik satu ketetapan Allah kepada kita semuanya. Nah, mari kita berusaha untuk selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar. Karena apa? Bisa jadi apa yang kita lakukan ini adalah menjadi penghalang, salah satu penghalang dari turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tetap selalu bersyukur kepada Allah dan kita terus jalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi, good morning, apa kabar di hari Rabu? Ya, 9 September 2026, gimana semangatnya? Aduh, semoga semakin menggebu aja deh pagi ini ya. Yoi, kembali lagi, ada Mita yang akan membersamai sahabat pendengar pagi ini sampai jam 9 nanti di Semangat Pagi dong pastinya dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manca terbaru. Dan langsung aja yuk pilih-pilih lagu yang bikin mood kamu itu jadi bagus, lebih bagus gitu ya, lebih semangat. Langsung pilih-pilihnya di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-889. Radio Magelang FM bisa juga disimak melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih RPPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website Rami di magelangfm.magelangkota.go.id. Dewa 19 Band akan membuka suara kita di Semangat Pagi dengan lagunya Tak Ada Yang Sebanding Denganmu.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
4: Dia mau kemana? Pulang.
3: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
4: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Cerita Mutiara karya Julie Cheng, seorang penyair Cina. Mendidik bukan hanya dengan nasihat saja, sebab yang menjadi sukses adalah memberikan contoh dengan perbuatan baik.
1: Insan edukasi, mendidik yang baik tidak hanya dengan menyampaikan nasihat, namun lebih bijak dengan memberikan contoh konkret berupa perilaku yang baik. Mendidik yang hanya berupa nasihat, niscaya tidak akan dapat efektif membentuk pribadi yang diinginkan tanpa diberikan contoh atau suri toladan.

0: Apaan sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Ekonomi, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Supersono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Bu. Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Semangat pagi!
7: Jangan menunggu waktu yang tepat, ciptakan kesempatan untuk memulai. Yeay. Semoga kamu juga sudah memulai dengan hari baru kamu ya, di hari Rabu ini. Oke, semangat pagi, terima kasih banget yang udah nyatu di 0882-1035-1035. Yang pengen gabung lewat telepon langsung juga boleh loh ya, di 366-889. Pagi-pagi yang lagi sibuk di dapur, nyiapin sarapan sendiri, apa-apa sendiri, wah luar biasa, mandiri dong ya. Oke, pokoknya semangat ya. Langsung Mita mau ketemu dulu nih sama yang sudah WhatsApp, apa kabarnya buat Theo? Mau berangkat sekolah ya? Atau belum nih ya? Kayaknya udah deh. WA-nya nih paling awal jam 5:30 ya. Halo semangat pagi, halo juga Theo di Merta Yudan. Semangat pagi juga untukmu, terbuang dalam waktu nanti ya. Oke siap. Salam-salam buat semuanya. Halo juga pagi Pak Herman yang ada di Tidar Utara Magelang. Semangat pagi Magelang FM. Semangat pagi juga lagu suara ya. Siap, salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, juga buat Mama Vega, Buriono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, juga untuk Mbak Murni, dan juga buat Mbak Erna Dwi. Ya, selamat pagi semuanya yang lagi gabung ya di 103,5 Magelang FM. Oh iya, tidak lupa untuk Mbak Susi, selamat pagi juga nih. Ada salam dari Pak Herman selalu ya. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Pokoknya setiap hari itu adalah hari baru. Yuk, memulai dengan hari-hari ataupun aktivitas yang sudah kamu rencanakan untuk bisa lebih baik dari hari kemarin ya. Pagi juga untuk Mbak Hera. Apa kabar Mbak Hera? Ini libur atau masuk? Semoga sudah baikan sehatan ya. Katanya beberapa waktu lalu itu ya, gak enak badan. Semoga sudah enakan deh pagi ini, bisa beraktivitas kembali. Lagunya ditunggu ya. Salam aja buat my family semuanya yang lagi stay tune di Magelang FM. Okay deh, mesiaran ya. Terima kasih, sama-sama. Terbuang dalam waktu dulu yuk, bersama Beras Suara. Beras Suara ya. Semangat pagi masih terus bersama Mita sampai jam 9 nanti. Yang masih pengen nyatu, Mita masih terus tungguin ya sampai jam 9.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Tokopedia dan TikTok Shop menindaklanjuti aduan 217 penjual terdampak dengan estimasi nilai dana mencapai 24 miliar rupiah. Penanganan keluhan transaksi bisnis digital tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 8 DPR RI. Dikutip dari laman RRI hari ini, sebanyak 208 penjual atau sekitar 96% dilaporkan telah melalui proses pemeriksaan investigasi secara mendalam. Perusahaan e-commerce mengonfirmasi penangguhan dana dibatalkan apabila pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran aturan platform. Layanan klarifikasi serta pengajuan banding disiapkan bagi seluruh pemilik akun toko untuk menyelesaikan sengketa penjualan barang. Rapat dengar pendapat sektor perdagangan elektronik dan perwakilan UMKM diselenggarakan di Jakarta pada Selasa 8 September 2026 kemarin. Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, membeberkan komitmen penanganan klaim dana penjual. Dan keterangan tersebut resmi untuk penanganan aduan pedagang daring disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Cinta Mutiara, karya Robert S. Lynn, seorang profesor sosiologi dari Columbia University, Amerika Serikat. Kebanyakan dari kita yakin bisa membuat orang lain bahagia dengan cara yang kita tentukan.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa apa yang telah kita lakukan belum tentu akan membuat bahagia orang lain. Yang membuat orang lain bahagia yaitu apa yang kita lakukan seperti apa yang diharapkan orang lain. Marilah melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan keinginan orang lain dan bukan atas kepentingan sendiri.
2: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Selamat sampai di tujuan. Terima kasih banget yang sudah merapat bersama Mita pagi ini. Oh, luar biasa banget ya semangatnya. Apa kabar buat Mbak Susi yang ada di Ganten nih? Masak apa hari ini? Boleh dong disepil salamnya buat Mbak Murni, Bu Wahyu, juga untuk Mbak Yayu, Mama Vega, Mas Evan, Pak Pri, Valen, dan Kevin, juga teman-teman Alpen. Budaya ya, lagunya adalah Amnesia. Aduh, pagi-pagi pengen amnesia aja nih. Pengen ngelupain siapa sih. Oke, thank you, ditunggu lagunya. Halo juga, selamat pagi. Apa kabarnya buat Mbak Erna Dwi yang ada di Bandongan ya? Betul ya Mbak Erna ya? Oh bukan, di Kiringan ya. Oh iya deh. Pagi ini mau kasih salam aja deh. Waalaikumsalam buat Mbak Nadine, Bu Eti, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Herman, Bu Riono, juga Mbak Murni, Mbak Hera, Mbak Utami, Bu Nani, Bu Asna, Pak Pri. Oke, pagi Mbak Hera. Selamat pagi juga buat Mbak Nana Salon, juga Mbak Harti, Maman, Mbak Maya, Bu Wit, Mama Vega, grup family. Selamat pagi aja. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya, di 366-899. Lama tak dengar suaranya Pak Iwan. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak Iwan yang ada di Mertoyudan. Halo, semangat pagi.
1: Semangat pagi sayang.
0: Semangat pagi juga Bu Nani. Sayang juga.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Bu Nani juga sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya,
1: lumayan.
0: Pokoknya disyukuri, disyukuri sedikit banyak sehat, pokoknya disyukuri ya.
1: Lagunya apa sih? Saat terakhir ya?
0: Saat terakhir boleh nanti ya, habis warta berita.
1: ST12.
0: Deh. ST12.
1: Ya, salam-salam ada Pak Irma, Mas Royanto, Om Yono, Bapak Abdi.
0: Siapa?
1: Jani.
0: Siapa?
1: Yang dihujani siapa? Buriono.
0: Buriono.
1: Apa kabar? Mama Vega. Sudah sembuh ya Mama Vega.
0: Semoga ya. Amin.
1: Iya. Mbak Endang Channel Wok.
0: Oh ya, Mbak Endang Wahyu ya.
1: Oke. Mariono, Mama Uga juga sehat-sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Bunda Satewo, Bunda Eti. Dan Mbak Tuti ya.
0: Iya.
1: Dan Mbak Tuti. Mbak Yang Sutra, Pak Iwan apa kabar Mbak Tuti nih? Kok enggak ada kabarnya, Mbak? Sudah lama loh nunggu.
0: Iya loh, Pak Iwan ya. Hampir seminggu ya. Sudah seminggu deh kayaknya.
1: Lebih itu yuk.
0: Iya, enggak

0: Mita gitu, semangat terus.
1: Iya betul, pokoknya.
0: Oke ya, semangat ya Mbak Yo. Buatnya semangat pagi, selamat pagi, semangat pagi.
1: Iya.
0: Selamat tugas ya Ren.
1: Makasih, sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih Bu Nani, sehat selalu. Salam juga buat keluarga yang ada di Kalinegoro. Pagi juga untuk Lembayung Sutra yang ada di Secang ya. Salam-salam buat Bu Haryati, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, juga untuk Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya aja. Lagunya dari Dewa 19, apa aja boleh, siap. Buat Mita sehat selalu, amin. Sehat selalu juga deh. Kita akan ke Al Ghazali ya, dengan Amnesia. Oke, nanti jam 7 kita bakal ikutan Warta Berita dari RRI Pro 3. Jadi tetap aja terus di 103,5 Magelang FM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga